0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

Selamat sekali mah komalimas Star FM, goodness of God ya, dari Cici Winans. Baik pendengar terkasih, kita mengasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah gagal bagi kita di sepanjang kehidupan kita ya. Kita berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Puji nama Tuhan, pujian dalam liriknya sangat memberkati sekali ya. Dengan setiap hembusan nafas yang kita miliki, kita akan nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Amin. Baik, kembali menyapa yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Ibu Dia Susi Sulistia ya. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Sebab itu kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan yang memberi hidup sampai saat ini. Iman kekristenan kita bukan sekedar percaya bahwa Tuhan ada, melainkan penyerahan diri penuh secara total kepada Tuhan Yesus dengan keyakinan mutlak serta setia kepada Tuhan Yesus. Percayalah pendengar terkasih, Tuhan pasti campur tangan dalam setiap kesulitanmu dan Tuhan pasti buka jalan. Baik, menyapa dengan kasih Bu Bidan Diana di Paiton dan keluarga di Bangil dan semua pendengar Press Delot, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati yang berlimpah-limpah seperti sumber mata air yang tak pernah kering. Kagem Mbak Nina matur nuwun, Gusti Yesus berkahi. Sami-sami Bu Susi. Menyapa juga ada Ibu Elvi di Krati ya. Shalom, mohon dukungan doa untuk keluarga dan ultah saya hari ini yang ke-51. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu, panjang umur Bu Elvi ya, selalu di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Baik, menyapa juga ada Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Shalom, selamat pagi. Menyapa kru dan fans Press the Lot Star FM ya. Bahagia dilancarkan, sehat selalu, sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Menyapa juga ada Bapak Asyan yang ada di situ Bondo. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, dan lawanlah dengan iman yang teguh. Sebab iblis datang untuk mencuri, bahkan ingin membinasakan. Tapi jangan khawatir, Allah adalah sumber segala kasih karunia yang akan melalui.

proses kehidupan Roh Kudus yang memimpin kita dan menolong kita dan menghibur kita di setiap langkah hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, Mbak Nina. Kiranya Allah selalu menyertai dimanapun berada. God bless you. Terima kasih. Pujiannya sudah hadir ya, Ko ya. Baik. Lanjut kita dengarkan pujian. Jangan kamu takut.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Bersama Yesus aku menang, takkan goyah, dan aku bertahan. Dalam kasihnya aku diteguhkan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Baik pendengar terkasih semuanya, terima kasih yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung ya. Ditunggu, kita bersekutu bersama setiap hari pukul 5 hingga pukul 7.30. Baik, mari kita tutup Praise the Lord program pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang Praise the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan dan perlindungan-Mu. Dan Bapa, kami datang berdoa dan berjaga-jaga di hadapan-Mu, memohon hikmat dan pimpinan-Mu atas setiap langkah kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Beri kami kekuatan untuk berjaga-jaga senantiasa. Jauhkan hati dan pikiran kami dari segala pencobaan, kedagingan yang lemah, dan tipu daya dunia. Kuatkan kami untuk berdiri teguh dalam iman. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, lawatan dan jamahan-Mu kiranya memulihkan bangsa ini. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah agar dapat menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan. Jagalah kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan di seluruh pelosok Nusantara. Ampuni segala dosa kami dan layakkanlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang membawa terang dan damai sejahtera di tengah masyarakat. Biarlah nama-Mu dimuliakan atas hidup kami dan atas bumi Indonesia. Kami berdoa ya Bapa buat Ibu Diah Susi, Ibu Elvi, Ibu Kartini Raharjo, Abah Wesel, Bapak Asyen, Oma Liani Chandra, Ibu Rahayu, Opa yang bekerja, kiranya Tuhan beri kelancaran. Ibu Aci, Ibu Hendelina, Helensi Erin, Bapak Waluyo Adi, Bapak Tony, Ibu Diana, dan kami berdoa buat Bapak Paulus Kumala, Bapak Purmanam, Dio Siregar, Roni, Bapak Roni Kusuma, Ibu Kamila, Ibu Endang Hastuti, Bapak Roni Christian, kami segenap kru juga seluruh klien Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, Engkau memimpin di setiap langkah kehidupan kami, Engkau yang berkuasa atas hati, pikiran, dan tempat kami masing-masing ya Bapa. Menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan, pamit di Persekutuan Udara Praise the Lord Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTBR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini. Kiranya damai sejahtera Allah melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026 ya. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap menemani Anda sembari mempersiapkan segala tugas-tugas Anda pagi hari ini. Dan apapun yang dikerjakan, kami doakan semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tanpa kendala satu apapun, dan Tuhan buat berhasil. Amin.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan
9: Q-time keluarga. Q-time dulu
10: Q-time, quality time.
9: Iya,
10: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
9: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
10: Q-time buat kulit?
9: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
10: Caranya?
9: Pakai ini,
10: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
9: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
10: Oh, gitu?
9: Iya.
10: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
9: Kok direbut sih?
10: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

Selamat 5,5 Star FM menyampaikan berita perwakilan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 8 kilo per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 50 menit waktu Star FM.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, menyapa yang sudah bergabung di Facebook Star FM, Bapak Asyen yang ada di situ Bondo, menyampaikan cuaca di situ Bondo sedang panas begitu ya. Tapi tetap semangat, semoga hari

Internet Indonesia mengingatkan masyarakat untuk waspada saat bertransaksi, bekerja, belajar, berbelanja, hingga mengakses hiburan di internet. Sebab ruang digital menyimpan berbagai ancaman yang dapat merugikan pengguna, seperti phishing, judi online, Walmart, spam, pornografi, hingga penyalahgunaan nama domain untuk meniru identitas brand atau layanan terpercaya. Untuk itu, Pandi memperkuat perlindungan ekosistem domain ID melalui Indonesia Domain Abuse Data Exchange. Platform ini digunakan untuk memantau, mengumpulkan data, menganalisis, dan mengoordinasi

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, pagi yang ceria sekali hari ini ya, masih ditemani Star Kid dan saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Biarlah sederetan lagu-lagu anak-anak yang membawa suasana liburan sekolah ya. Anak-anak sedang libur, orang tua tetap bekerja dengan semangat ya, untuk kebahagiaan keluarga tercinta. Amin. Baik, kita simak program pagi hari ini Star Kids selama 1 jam ke depan, jam 8 hingga pukul 9 pagi.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya.
3: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Hah? Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut? Sih.
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
4: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

0: 95,5 Star FM, masih bersama program Star Mic Star Kids ya. Kebiasaan dulu ada program Star Mix ya, kalau sekarang Star Kids. Nah, hari ini masih tetap bersama dengan Ibu Wiwi yang dari Rumah Pijat ya. Baik, nanti kita berbincang-bincang bersama Ibu Wiwi, boleh berkenalan kembali. Dan hari ini belum tahu apa yang mau disampaikan, nanti biar Bu Wiwi sendiri yang menyampaikan apa sih Rumah Pijat itu. Oke, silahkan Bu Wiwi.
1: Halo, selamat pagi sahabat Star FM. Ketemu lagi dengan saya, Wiwi Yulianisi, pendiri dan kepala Rumah Pijar. Semoga tidak bosan mendengar suara saya lagi dan mungkin cerita tentang Rumah Pijar. Nah, teman-teman, oke, izin kembali merecall ya, sebenarnya apa sih, apa dan siapa itu Rumah Pijar? Jadi Rumah Pijar adalah rumah belajar yang hadir untuk menemani teman-teman menjadi teman tumbuh bagi anak-anak dan keluarga. Kami percaya bahwa setiap anak itu punya potensi yang unik dan berkembang dengan kecepatannya masing-masing. Karena itu kami menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai tahapan perkembangan anak dan berpusat pada kebutuhan mereka. Jadi walaupun sama-sama di kelas 1 SD misalnya, ketika kesiapannya berbeda bisa jadi materinya pun akan berbeda. Namun harapannya kami bisa mengantarkan anak-anak di garis akhir yang sama.
0: Amin. Oke. Okay. Hari ini yang datang kelihatannya sudah gede-gede ya Ibu ya?
1: Iya betul.
0: Sudah besar-besar. Nah, ini konsep pembelajarannya untuk anak-anak yang besar gimana? Kemarin kan sudah menyampaikan untuk stimulasi anak yang paling kecil-kecil begitu ya. Yang besar-besar ini bagaimana Bu yang dihadapi setiap harinya?
1: Ya, di Rumah Pijar ada beberapa program yang bisa diambil untuk anak-anak yang mulai SD gitu ya. Yang pertama itu ada kelas berhitung, kemudian ada kelas mapel, itu pendampingan mata pelajaran untuk SD. Kemudian ada Brainy English. Itu. Nah, untuk teens, untuk anak SMP itu ada matematika dan Brainy English for teens. Nah, tentu berbeda banget ketika menemani anak-anak dari yang awalnya biasanya kecil-kecil kemudian iya, sekarang tuh gede-gede. Tantangannya sih sebenarnya 11-12 ya.
0: 11-12 kecil. Sama aja ternyata ya.
1: Kenapa? Karena kalau ngajarin anak-anak kami bilangnya teens, itu tuh kami harus masuk dulu ke dunia mereka, kemudian menjaga mood dan ini menjaga circle mereka, karena di usia seperti anak-anak SD di 10-11 tahun itu mereka kan tergantung sama temennya ya, Mbak Dina.
0: Betul, lingkungan. Jadi,
1: betul, kalau ada temennya biasanya daftar les itu karena ada temennya. Awalnya itu, betul. Tapi kemudian setelah tahu, oh iya ternyata aku butuh baru. Jadi belum ada internal motivation dari anak-anak itu untuk berangkat les sendiri gitu awal di awal itu. Pasti biasanya temanku les di sana mah, ayo les ke sana gitu. Tapi kemudian setelah kami tahu apa motivasi kamu ketika berangkat ke Pijar gitu. Iya karena ada temanku. Oh oke, okay, berarti masih sebatas itu. Tapi kemudian nanti pelan-pelan mereka akan menemukan, oh iya big why-nya. Kenapa mereka harus tetap datang les gitu. Nah, di tahun-tahun ini, tahun-tahun terakhir ini tuh ada fenomena yang unik. Oh, fenomena. Ada hal yang unik cerita ya dari ada cerita unik dari teman-teman SD. Jadi dulu cukup banyak anak-anak SD yang bergabung di kelas mapel. Tapi

0: dari AI.
1: Iya.
0: Ya enggak. Nah, sampai di situ cukup, oh kok gini ya gitu. Jadi kiblat kita sudah bukan ke pemahaman, tapi sekedar menggugurkan tugas atau PR aja. Tapi teman-teman yang paham bahwa aku tidak hanya butuh PR ku selesai, tapi aku butuh
1: ngerti
0: cara menyelesaikannya. Karena nanti waktu ujian aku nggak bisa pakai HP gitu ya.
1: Nah,
0: mereka-mereka-mereka-merekalah yang tetap bertahan. Begitu.
1: Iya, memang gampang, memang mudah belajar pakai HP gitu ya. Dan gampang pasti benar juga. Tapi memang disitulah ketika kita dijauhkan dari HP, ketika harus menghadapi realita, kenyataan. Nah, itu yang membuat jadi blank, enggak tahu apa-apa.
0: Betul.
1: Disitulah yang menjadi ketakutan. Sebenarnya bukan hanya anak-anak yang takut, orang tua pun sebenarnya juga takut, ya.
0: Makanya kami selalu mencoba menyampaikan bahwa yang kita kejar itu tidak berupa angka begitu ya. Karena kalau pemahaman itu tidak bisa ditakar ya Mbak Nana ya. Tapi dia bisa dilihat dari sudut cara berpikir anak-anak dan problem solving. Ketika dia punya masalah dia bisa menyelesaikan kayak gitu. Nah, ketika kita mengejarnya adalah angka, ya nanti once ketika mereka enggak punya akses untuk itu, dia udah enggak bisa lagi nih menjawab, atau dia ternyata pemahamannya tidak sedalam tulisan yang dia copy dari AI itu nih gitu. Nah itu tapi kami beruntung begitu, akhirnya wali murid di PJR itu open minded gitu loh Mbak Nina. Jadi tahu bahwa kita tidak sedang mengejar angka, tapi kita mengejar pemahaman anak-anak by proses. Karena nanti akan kerasa sih anak-anak yang berproses dengan sungguh-sungguh dengan anak-anak yang berproses secara
1: biasa aja. Iya.
0: Gitu.
1: Itu kan yang datang itu dari berbagai macam sekolah ya Bu ya.
0: Betul.
1: Ada negeri, ada swasta kayak
0: Betul.
1: Gitu. Nah, untuk menghadapi MAPEL itu tadi, apakah dari PJR ini mengikuti MAPEL mereka dari sekolahnya masing-masing seperti apa mata pelajarannya dan tema-temanya, atau di rumah PJR ini memiliki pelajaran sendiri yang mengikuti MAPEL secara umum?
0: Iya, kalau kami menggunakan Brilian ya. Kami di MAPEL itu kalau di Brainy kami pakai Brainy English Education. Kalau dibaca kami pakai AHE. Nah, untuk MAPEL ini kami pakai Brilian. Jadi materi-materinya kami akses dari Brilian. Brilian ini materinya sama sih dengan kurikulumnya
1: secara umum.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Namun saat implementasinya kami akan tetap melihat materi apa yang sedang dibahas oleh sekolah. Walaupun misalnya sama-sama di Pandaan ya, Mbak Nina, bukunya tuh berbeda.
1: Nah, makanya ya, yang saya maksud itu kan setiap sekolah beda-beda.
0: Betul.
1: Begitu loh.
0: Jadi kami tetap akan mendampingi pakai buku yang ada di sekolah mereka dulu, mendampingi mengerjakan PR atau apa yang anak-anak tidak paham. Tapi kan pasti ada momen ketika mereka gak punya PR dan tidak ada tagihan untuk belajar.
1: Betul.
0: Khusus gitu ya dari sekolah. Kami akan memberikan materi dasar. Jadi kami akan melakukan observasi sih ke anak-anak ini di kemampuan berhitung dasarnya seperti apa, kemampuan menulisnya seperti apa, kemampuan memahami bacaan itu seperti apa. Nah, ketika nanti sudah ketemu, oh ternyata dia levelnya masih di sini nih gitu. Nah, itu yang akan kami drill lebih banyak. Jadi kami akan menyampaikan ke orang tua bahwa misalnya Kinan ini butuh berhitung dasarnya belum tuntas, walaupun dia sudah kelas 4, tapi ternyata penjumlahan atau pengurangan meminjam tuh masih bingung.
1: Belum lancar. Iya.
0: Jadi ketika gak ada PR, izin kami fokus mematangkan di area ini gitu. Karena alih-alih mau dikasih soal yang lebih sulit, kalau dasarnya tidak matang, dia akan semakin bingung. Nah, kebanyakan anak-anak itu tidak suka dengan matematika.
1: Iya.
0: Itu karena basic literasinya itu masih kurang kuat.
1: Betul.
0: Dan basic numerasinya juga tidak kuat. Sehingga kami memulainya dari yang dasar dulu.

0: itu pun sama sih, butuh perjuangan untuk meyakinkan orang tua bahwa kita tuh perlu menguatkan yang bawah dulu agar bisa lari cepat.
1: Betul.
0: Tapi tidak ujuk-ujuk ke atas, tapi bawahnya kopong, akhirnya nanti akan runtuh satu hari gitu.
1: Iya, karena memang sekarang itu matematika itu sulit banget loh Bu. Orang tua ini kadang mengeluh ya, aduh pelajaran. Pelajaran anak-anak sekarang itu orang tua sulit membantu. Karena apa ya, sulit gitu loh ya, beda sama zaman dulu. Anak-anak SD, anak ini sudah tingkatnya sudah tinggi banget kayak gitu. Dan mereka hanya mengandalkan yaitu tadi HP ya. Dan sedangkan HP itu kan langsung cara-caranya, detailnya mungkin tidak diajarkan. Ada juga yang mengajarkan seperti itu. Nah, untuk mengatasi kayak gitu-gitu itu loh, gimana Rumah Pijar bisa menggait anak-anak yang zaman sekarang sudah sudah terpengaruh dengan HP.
0: Ada, karena anak-anak ini udah cukup gede ya.
1: Iya.
0: Mereka les itu juga bawa HP.
1: Tapi tidak dibolehkan kan kalau waktu belajar atau
0: iya,
1: tetap?
0: Mereka udah tahu sih kalau untuk mengerjakan soal kami tidak akan mengizinkan pakai HP. Biasanya mereka pakai malah buat main game setelah selesai belajar. Jadi
1: langsung nge-game.
0: Iya. Dan untuk bisa diterima anak-anak, kami tidak bisa langsung strict gitu ya, karena kan kami harus jadi temennya mereka.
1: Betul.
0: Dulu karena nanti nggak asik banget sih les di sini kayak gini aja,
1: terlalu
0: gak
1: monoton.
0: Jadi,
1: terlalu kaku.
0: Jadi akhirnya kami bangunnya dari pelan-pelan dulu. Pertama kami menyadarkan mereka ya, maksudnya awarenessnya anak-anak ini dibangun dulu bahwa kamu tuh butuh ini. Karena saat misalnya nih ngerjain soal matematika, itu udah pakai soal cerita gitu ya.
1: Iya, rata-rata sudah pakai cerita sekarang.
0: Itu mereka bingung dan gak bisa. Nah,
1: betul.
0: Kesempatan saat mereka gak bisa ini justru adalah momen terbaik buat kami untuk nge-blow up semangat mereka lewat, kayaknya kamu bisa menyelesaikan soal ini kalau kamu belajar ini dulu deh, coba deh. Jadi kayak ada sebab akibat. Kamu akibatnya kamu nggak bisa, sebabnya ini nih gitu loh.
1: Penyebabnya jadi, apa?
0: Iya,
1: gitu.
0: Kamu nggak bisa menyelesaikan ini karena kamu perkaliannya belum matang. Akhirnya ya udah Bu, aku belajar perkalian. Nah, ketika mereka udah bilang ya udah Bu, aku mau belajar perkalian dulu. Ya udah Bu, aku dikasih soal. Itu udah level yang apa namanya, sadarnya mereka. Nah, saat itu sudah dapat, kami akan masuk. Okay, ini pelan-pelan tahapnya. Jadi kami scaffoldingnya itu bertahap gitu ngajarinnya. Materinya tuh dari yang kompleks dulu, mereka gak bisa. Kami turunin dari yang basic. Dari kalau ini ngomonginnya penjumlahan ya, misalkan analoginya penjumlahan. Kami mulai dari penjumlahan satu angka, naik jadi dua angka, tiga angka, kemudian menyimpan, kemudian sampai di terakhir itu udah mulai masuk di soal cerita.
1: Iya.
0: Jadi levelnya ini tuh harus runut gitu Mbak Nina. Jadi nggak ujuk-ujuk, karena kalau misalkan ujuk-ujuk nanti ada yang kelewat, mereka akan bingung saat ketemu soal yang serupa atau yang sama dengan itu gitu. Nah, sama halnya dengan perkalian, pembagian kayak gitu. Ada materi yang memang harus given. Kayak perkalian itu anak-anak mungkin secara konkret udah kita kasih tahu ini ada dua pakai benda gitu. Tapi kemudian kalau udah gede kelas 4 gitu tuh kayaknya udah, kok aku kayak anak kecil sih Bu pakai.
1: Ngenteng no.
0: Iya. Ya udah kalau kamu enggak mau pakai alat bantu, sekarang kamu harus ini hafal. Jadi kami mencongak biasanya untuk menguatkan penjumlahan, perkalian, pengurangan itu kami menggunakan metode yang lama, mencongak.
1: Mencongak. Oke.
0: Gitu.
1: Baik,

0: Bahasa Inggris itu lebar banget ya, luas banget maksudnya. Nah, ini dasar apa yang dipakai untuk apa rumah pijar supaya anak-anak ini bisa fasih dalam berbahasa Inggris?
1: Kami kan pakai Brainy English Education itu tuh bisa mulai dari 3,5 tahun ya. Jadi anak-anak
0: 3,5 tahun ya.
1: 3,5 tahun di pijar itu udah ada yang belajar bahasa Inggris. Kan ini belum bisa baca ya, Marina.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, itu yang tapi kemarin bisa, saya tanyakan gitu. Ya.
1: Tapi kok bisa ketika ditanyain what color is this? What do you see? Kemudian how do you go to school? How do you go to everywhere gitu ya. Mereka bisa jawab. Kenapa? Karena kami menggunakan kalau di Brainy ini lebih fokus pada kemampuan listening dan speaking. Jadi kami ada pola di mana anak-anak itu mengikuti apa yang kami ucapkan dulu. Jadi repetisi dulu ya.
0: Listening
1: dan
0: dulu.
1: Iya, dan itu English and bahasa. Jadi mereka itu akan dengar bahasa Inggrisnya dulu, kemudian dengar bahasa Indonesianya, kemudian dibalik. Nah, kalau mau outputnya apa namanya long last gitu ya, itu harus diulangi. Jadi nggak bisa misalnya hari ini belajar colors, mereka udah hafal, kemudian setelah itu udah,
0: ganti
1: tapi kita nggak recall, iya kita nggak recall lagi. Jadi tetap ada proses recalling materi sebelumnya, kayak sebelum belajar materi baru kita panggil lagi nih materi kemarin
0: untuk
1: apa.
0: Mengingat ya.
1: Kemudian ada yang selanjutnya tuh di mixing. Misalnya kayak color and shape. Yang pertama, what do you see? I see blue square. I see. Nah, itu kan udah gabungan antara warna dengan bentuk gitu. Nah, yang seperti itu akan membantu anak-anak untuk lebih ingat gitu ya. Nah, tapi kalau saya boleh berbagi tips belajar bahasa Inggris ya, yang mungkin nanti bisa diterapin teman-teman di rumah. Yang pertama itu mulai dari listening dulu.
0: Oke, mendengarkan dulu ya.
1: Karena gimana bahasa itu bisa diserap kan lewat mendengarkan ya.
0: Betul, mendengarkan.
1: Betul.
0: Terus pengucapan itu.
1: Nah,
0: yang
1: dari,
0: sulit.
1: Betul, dari mendengar anak-anak kan akan mengikuti.
0: Betul.
1: Sama seperti halnya gimana kita bisa ngomong waktu dulu kecil, itu kan kita dengar dulu mama
0: dulu,
1: gimana, kemudian kita mencoba mengucapkan gitu. Sama halnya dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kan anak-anak itu sudah sangat mudah ya untuk belajar listening ya. Karena kan di YouTube sudah
0: di
1: banyak
0: HP juga
1: banget.
0: Banyak juga. Translate juga sudah bisa, tinggal dengar juga bisa.
1: Betul. Nah, kita perlu selektif. Untuk kalau misalkan mau belajar listening, fokusnya mau ke listening English, berarti teman-teman cari lagunya jangan yang beatnya temponya cepat. Karena itu akan sangat berpengaruh
0: untuk lafalannya ya.
1: Dalam untuk pemrosesannya dulu sih. Jadi nanti akan bingung mana dulu nih yang mau diucap. Gitu. Tapi kalau misalkan cari yang agak lambat, itu kan akan memungkinkan anak-anak untuk mengikuti.
0: Mudah
1: ya.
0: Mengingat juga.
1: Gitu. Kemudian setelah listening, kalau anak-anak ini listeningnya ya dari gurunya dulu sih. Tapi kalau untuk yang teens, biasanya kami putarkan podcast, kemudian mereka diajak untuk ngecek pemahaman mereka. Kan kalau SMP SMA tuh udah ada materi listening khusus ya. Gitu. Kemudian pakai kosakata sehari-hari. Jadi kita ngenalin dulu. Kalau teman-teman mau belajar di rumah, fokus dulu satu, misalnya colors dulu, kemudian animal. Animal sendiri tuh udah ada banyak banget ya. Mau apa namanya, farm animal, white animal, water animal. Itu fokus dulu satu-satu. Nah, setelah itu mau naik apa lagi nih? Fruit, vegetable, transportation, kemudian part of body. Nah, itu bertahap dulu.
0: Harus fokus per ini ya, per objek per ini tadi.
1: Iya, kalau bisa begitu. Jadi nanti anak-anak nggak bingung.
0: Bisa menguasai nantinya.
1: Jadi kalau anak-anak di sini, kalau di pijar, kami kan di modul itu tuh ada unit-unitnya. Setiap unit itu membahas tema tertentu. Namun anak-anak tidak hanya belajar misalnya K cat, kucing, dog, anjing, anjing gitu, enggak.

0: tapi ada kalimat frasa utuhnya yang kami kenalkan ke mereka. Jadi ya, ketika
1: itu yang dibutuhkan.
0: Betul. Jadi selain belajar itu, mereka belajar kosakatanya, kita juga udah mulai masuk mengenalkan dengan frasa. Misalnya dengan pertanyaan utuh. Kayak what is this? What color is this? Terus what do you see? Kayak gitu. How many cat are there? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang sederhana dulu, iya, itu yang dikenalkan ke anak-anak.
1: Sampai nanti mereka akan terbiasa.
0: Betul, mereka akan terbiasa mendengar pertanyaan dan akhirnya bisa merespon. Sesederhana, misalnya dia mau nanya how many chick are there gitu. Anak-anak udah bisa, there are 4 chicken gitu.
1: Langsung ya, biasanya kadang pada umumnya orang itu kan bisa mengerti tapi tidak bisa
0: mengucap
1: gitu loh. Nah, itu bagaimana cara supaya kita bisa fasih mendengarkan tadi ya, kalau
0: betul,
1: untuk ini ya.
0: Mendengarkan kemudian repeat.
1: Repeat ya. Oh, kita mengikuti, repeat, mengulang.
0: Betul. Nah, kalau untuk anak-anak yang udah SD, selain listening, kemudian speaking, kami minta anak-anak itu untuk writing. Jadi levelnya tuh akan naik lagi gitu. Yeah. Maksudnya mereka bisa mengucapkan apa gambar, kemudian mereka juga bisa menuliskannya.
1: Betul. Nah, karena penulisan itu, nah ini yang biasanya menjadi umum, secara umum itu orang kesulitan karena baca sama tulisannya beda.
0: Betul.
1: Di situ yang sangat-sangat kesulitan.
0: Iya.
1: Dan sering kali salahnya di situ.
0: Iya, makanya itu juga sering terjadi sih. Maksudnya anak-anak kadang tuh gini, kok bacanya kayak gini?
1: Nah, ini kan huruf ini, huruf vokalnya.
0: Nah, itu bisa dikenalkan mulai ini sih, apa namanya, cara bacanya di situ. Kemudian yang kami lakukan kalau untuk anak-anak, kami melakukan kami mengajarkan bahasa Inggris itu dengan sambil bermain. Jadi kami tidak menghilangkan fitrahnya anak-anak, karena anak-anak itu kan dunianya
1: bermain
0: main,
1: itu pasti ikut. Betul. Angka ikut gitu ya.
0: Iya. Jadi mereka tidak merasa sedang belajar. Kayak misalnya kami sedang belajar tentang things in the classroom. Kami set up beberapa benda, kemudian saya bilang misalnya buku, mereka langsung jump to the book. Terus dia bilang this is book, oke. Meja, this is table, kayak gitu. Jadi otomatis, jadi tinggal rule-nya aja yang di apa namanya, di create, disiapkan, nanti anak-anak itu yang akan dengan sendirinya ikut. Apalagi kalau teman-temannya ini ya, apa, ikut juga, jadi akan bersemangat. Karena jiwa kompetisinya tuh ada gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, lebih semangat kalau ada temennya. Kalau sendiri itu lama nanti juga.
0: Betul.
1: Ini apa juga, di sana dibiasakan bahasa setiap kali ketemu dan setiap apa itu ngobrolnya pakai bahasa Inggris gitu?
0: Belum ada sih, belum. Tapi kemarin sempat kepikiran, gimana kalau kita bikin English Day? Karena kalau teman-teman tuh jadwal Englishnya tuh hari Selasa dan Kamis ya. Oke, kita bikin English Day di hari Selasa.
1: Untuk membiasakan gitu maksudnya.
0: Terus apa namanya, anak-anak, aku gak les lah bu kalau bahasa Inggris, English Day kayak gitu. Jadi kayak aduh mereka udah,
1: iya.
0: Karena mereka kan merasa terancam ya kalau mereka gak bisa. Tapi ya pelan-pelan kami mulai dengan sapaan, hi, how is life going Hans, kayak gitu-gitu. Jadi mereka mulai merespon. Dan membuat anak-anak speak up in English itu juga not easy gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kemudian kami mulai dengan ya kalimat pendek seperti can you move a little bit please, can you open the door, can you, kayak gitu-gitu. Jadi anak-anak tahu, oh ini adalah kalimat perintah yang sederhana nih, aku bisa menggunakan, kayak gitu-gitu. Terus yang selalu coba kami hadirkan selain itu adalah read aloud.
1: Itu seperti apa?
0: Kalau retail out, kalau hampir semua kelas di Pijar itu punya sesi untuk baca buku. Cuma beda-beda kalau di apa namanya goalnya. Kalau di kelas stimulasi kan goalnya untuk bridging, nganterin materi yang akan dipelajari.
1: Sampaikan.
0: Kemudian kalau untuk anak-anak MAPEL, yaitu sebagai apa namanya misi untuk menguatkan pemahaman bacaan mereka itu lewat reader laut dengan buku non teks. Karena kalau buku teks mereka udah males banget bu, gitu. Tapi kalau misalkan kami pakai apa namanya comic science gitu untuk membahas bagaimana sifat-sifat cahaya, itu kan lewat cerita menarik gitu. Mereka tanpa sengaja tuh ngedengerin, akhirnya tuh melekat gitu. Nah, kalau untuk anak-anak bahasa Inggris, kami gunakan Retelot itu. Jadi kami punya koleksi buku-buku bahasa Inggris yang biasanya dibacakan oleh guru-guru after class.
1: Itu dilakukan setiap pertemuan?
0: Iya, kadang-kadang anak-anak yang membaca sendiri, kadang-kadang jadi
1: gurunya.
0: Nah, goalnya dari kelas Retelot di kelas Brainy adalah improving their vocab, vocabulary-nya tuh akan naik dan kemampuan apa namanya menggunakan vocab dalam bentuk frasa. Jadi vocab in context gitu ya. Maksudnya kayak kalau dia mau bilang satu kata, itu tuh gimana sih caranya? Misalnya bilang gimana kamu pergi ke sekolah gitu. Kalau lewat cerita kan ada ya utuh. How do you go to school, Max gitu. Nah, kita yang ngasih tahu. Jadi tetap di mix pakai bahasa Indonesia sih. Cuma mereka tahu bahwa oh ini cara bacanya ini dan konteksnya tuh ini. Gimana caranya pergi sekolah tuh ternyata how do you go to school ya gitu. Sesederhana itu. Dan itu dilakukan di semua jenjang sih. Maksudnya mau English Brainy English for Kids yang preschool ataupun Brainy English for Teens. Nanti ada teman-teman yang akan bacain buku cerita juga Rita juga di sini.
1: Oke, iya. Jadi semoga waktunya tahu. Cukup nanti ya, tinggal 20 menit.
0: Iya.
1: Nanti ini ada berapa nanti yang semua ya? Semuanya nanti bergantian begitu atau?
0: Iya, bergantian.
1: Oke, siap. Nanti bisa dipersiapkan anak-anaknya sambil mengejar waktu karena sekarang sudah 8.40 ya, sedangkan jam 9 sudah harus usai. Mungkin ada yang disampaikan lagi Bu Wiwi untuk menarik anak-anak supaya mau datang untuk belajar bahasa Inggris dan matematika di rumah Pijar.
0: Apa ya teman-teman, banyak sekali metode untuk belajar bahasa Inggris atau matematika. Nah, kita gak akan tahu metode yang cocok itu yang mana sebelum kita mencoba. Jadi ketika satu metode tidak merasa tidak cocok, boleh dicoba dengan metode yang lain. Nah, teman-teman bisa free trial kalau mau mencoba kelas bahasa Inggrisnya Pijar. Tinggal nanti atur jadwal dan kami akan siapkan apa namanya sesinya.
1: Oke. Ada free trial satu kali pertemuan ya.
0: Iya.
1: Oke, siap, terima kasih. Warga Star, ayo sekarang sudah zamannya bahasa Inggris itu ya, enggak zaman sekarang, dari dulu itu memang sangat penting sekali ya Bu ya, matematika sama bahasa Inggris itu pelajaran memang yang dinomor satu kan gitu ya, sangat penting dan sangat berguna di apapun masa depan kita nanti, itu semuanya pasti terpakai. Monggo silahkan anak-anaknya mulai dini bisa didaftarkan ke rumah Pijar untuk membantu perkembangan di luar sekolah ya. Baik, terima kasih banyak Bu Wiwi kehadirannya. Jadi silahkan bisa ajak ibu-ibu ke alamat mana rumah Pijar?
0: Ke Jalan PDAM Gang Lavender nomor 8 atau Jalan Kuangen Laten Lor Lintahan.
1: Oke, nomor yang bisa dihubungi
0: 085-229-960-414.
1: Oke, terima kasih Bu Wiwi.
0: Ditunggu teman-teman.
1: Iya. Nanti kita saksikan anak-anak dari rumah Pijar akan praktek di ruang dengar Anda. Sekarang kita dengarkan yang satu ini.
2: Presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: Aduh.
3: Kenapa?
2: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi aduh.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Perkenalkan, nama saya Naya.
1: Oke. Sekolah di mana?
0: SDN Jogosari 1 Pandaan.
1: Oke, lanjut.
2: Halo, nama aku Eci. Aku kelas 3. Kelas 4. Mau naik kelas 4 aku.
1: Oke, iya. Ayo, lanjut.
3: Hello, my name is Safa. I am 11 years old.
1: Oke, terus ya, bisa berbaris selanjut perkenalan satu-satu.
4: Hi, my name is Fatih. I am 8 year old. My hobby is badminton. My favorite food is spicy sauce chicken.
1: Oke, lanjut.
5: Hello. Hello, my name is Elmo. Hello, my name is Elmo. I am 10 years old. I am live in Plintan.
1: Oke, lanjut.
6: Hi, my name is Kinan. I am 8 years old. My favorite food is spaghetti. My favorite drink is iced tea.
7: Hello, thank my you. Name is...
1: Oke, lanjut. Ayo, silakan.
8: Hello, my name is Akila.
1: Sekolah di mana?
8: SD Islam Ukhuwah.
1: Oke, lanjut.
9: Ayo, Kia. Halo, my name is.
10: Hi, my name is Kia.
1: Iya. Is Kia umur berapa, sayang? Kia, sekolah di mana, umur berapa?
10: Hi, school SDN Belintahan 2.
1: Oke, lanjut.
11: Nama saya Talita.
1: Sekolah di mana?
11: Sekolah di Belintahan.
1: Oke, cita-citanya apa?
11: Haluan.
1: Oke, terima kasih. Lanjut.
12: Hello, my name is Panji.
1: Ayo, sekolahnya di mana, hobinya apa, umurnya berapa?
12: I am school in SMP 2 Sukorejo. My hobby is football.
1: Oke, bisa lanjut? See you. Perkenalan.
12: Hello, my name is Gio.
1: Gitu aja.
13: Usia berapa?
1: Usia berapa? Lupa sama usianya. Oke. Lanjut aja. Ica, silahkan perkenalan.
14: Halo, namaku Ica. Aku kelas 4. Aku sekolahnya di SD Muhammadiyah. Aku sebenarnya gak asli sini, tapi asli Jombang.
1: Oke, pendatang begitu ya. Oke, terima kasih Ica. Lanjut.
15: Halo, nama saya Zahra. Saya naik kelas 4.
1: Oke, naik kelas 4 ya. Oke, semangat belajar Sarah.
15: Iya.
1: Lanjut. Zain. Ayo, perkenalan sayang.
16: Halo, nama saya Zain. Aku kelas 3. Umurku 10 tahun. Tretes.
1: Oke, lanjut.
17: Halo, nama saya Arslan. Saya kelas 2 SD. Rumahnya di Cusnalan.
1: Oke, lanjut. Yang sebelah kiri, Zain lagi.
18: Halo, nama saya Sofia.
1: Iya, lembut sekali. Lanjut, sayang.
18: Aku umurnya 8 tahun.
1: Iya, sekolahnya di mana?
18: Omah Indah Kapo.
1: Oh iya, terima kasih. Lanjut, yang cowok.
13: Halo, namaku Wafi. Tinggal di Kuangen. Kelas naik kelas 4.
1: Oke, terima kasih Wafi.
19: Halo, nama aku Raras. Aku umur 7 tahun. Aku sekolah di SDN Sumber Raja 1.
1: Oke, terima kasih Laras. Lanjut.
20: Halo, nama aku Nafisa. Umurku 10 tahun.
1: Iya.
20: Sekolah di SDN Perintahan 1.
1: Oke, terima kasih. Ya, Kak.
21: Halo, perkenalkan nama saya Mikaela, bisa dipanggil Mika.
1: Umurnya berapa?
21: Umur 11 tahun.
1: Hobinya apa?
21: Hobinya apa ya?
1: Apa ya? Enggak punya hobi. Enggak. Oh, oke, okay. Terima kasih.
22: Halo, namaku Sio. Kelas 1. Di SDN Pecongasri.
1: Oke, terima kasih.
23: Perkenalkan nama saya Anjata. Saya umur 9. Saya sekolah di SDN Pecongasri 3. Hobi saya berenang dan menggambar.
1: Oke, terima kasih.
24: Perkenalkan nama saya Rania. Saya umur 7.
1: Oke. Sekolah di mana sayang?
24: MI Njawi.
1: Oke, terima kasih Njawi.
25: Halo.
1: Halo.
25: Nama saya Nusa. Saya umur 7. Saya sekolah di SD Muhammadiyah 3 Pandaan.
1: Oke, siap.
26: Halo, perkenalkan nama saya Albertus. Saya umur 10 tahun. Sekolah saya di SDK Panti Parama Pandahan. Hobi saya sepak bola.
1: Wow, keren, nanti jadi pemain sepak bola ya. Terima kasih Albertus. Ayo.
27: Halo, perkenalkan nama saya Alessa. Umur 9 tahun. Sekolah di SD Muhammadiyah 3 Pandahan.
1: Oke. Terima kasih. Hobinya apa? Jalan sehat. Oke, lanjut Kinan.
28: Halo, nama saya Kinan. Saya umur 9 tahun. Saya sekolah di SD Muhammadiyah 3 Pandaan. Hobi saya menggambar.
1: Oke, terima kasih.
29: Halo, nama saya Marcel. Saya kelas 6 dan umur saya 12 tahun. Hobi saya voli.
1: Voli, wow, jadi atlet voli nanti ya. Terima kasih. Lanjut.
30: Halo, nama saya Ara.
1: Lanjut, hobinya apa Ara?
30: Hobi saya berenang.
1: Cita-citanya apa? Punya cita-cita apa? Cita-citanya
30: saya penerjemah.
1: Penerjemah, luar biasa. Wah, ini nanti bahasa Inggrisnya top juga ya. Oke, sekolah di mana?
30: SDN Pandaan 2.
1: Oke, terima kasih. Lanjut.
31: Halo, nama saya Kalia. Saya umur 10 tahun.
1: 10 tahun. Sekolah di mana, Kalia?
31: Di SDI Uhuah Pandaan.
1: Iya, ini anaknya Om Ardian. Oke, Kalia, terima kasih. Punya hobi apa, Kalia?
31: Banyak.
1: Enggak bisa disebut satu-satu ya. Cita-citanya apa?
31: Jadi koki,
1: wah nanti saya bilang sama papanya ya, jadi koki ya. Oke, siap Kalia, terima kasih.
32: Sama-sama. Namaku Jovin, aku kelas 2.
1: Kelas 2, di mana sekolahnya?
32: Di ABC.
1: Di ABC, cita-citanya apa? Dor. Hobinya apa?
32: Hobimu.
1: Loh, hobiku siaran dong. Hobinya Jovin apa?
32: Sepak bola.
1: Iya, tiap hari olahraga ya.

0: makan makanan sehat biar jadi atlet sepak bola, oke?
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Jovin. Oke, sudah semua ya Bu Guru. Baik, warga Star, itu tadi penampilan dari anak-anak rumah pijar ya. Ada yang bercerita, ada yang berkenalan dan lain sebagainya. Silakan dibawa anak-anaknya untuk tambahan belajar di rumah pijar. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Star Kid pagi hari ini. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa pol dan mic. Pol dan mic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Pol dan mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, pol dan mic-nya.
7: Oke, sama-sama. Pol dan mic,
9: Pol dan mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Nggih, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana toh? Ya jangan toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak dorsata tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak dorsata tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak dorsata tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak dorsata tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anto.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Selamat mendengarkan Star Memory untuk Titan. Terima kasih juga untuk Ailia dari kawasan Sidoarjo, Cak Kencur yang ada di Dawe, Wawa, ada Ika yang ada di PDW, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih untuk Naning yang ada di Sidoarjo. Iya, tadi yang dihadirkan lagu dari Bryan Adams ini Heaven ya. Baik, mungkin ada request lain, monggo silakan. Nizam, terima kasih dari kawasan Sidoarjo, Bu Nini yang ada di Situbondo, juga Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Mbak. Saya dari kemarin lusa gak bisa request loh, no. Tapi sekarang bisa kan Bu, baru saja muncul lagu yang diinginkan dari Hedi Yunus lewat satu lagu yang berjudul Suratku. Baik warga Star, satu informasi dulu kami bagikan. Setiap orang tua tentunya punya harapan melihat anaknya ini meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya itu 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang ya, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik warga Star, untuk pagi hari ini di jam 10 pagi ya, kita masuk dulu di sesi Star of the Month. Warga Star, di usia 11 tahun, Taylor Swift ini pergi ke Nashville bersama ibunya untuk mengunjungi perusahaan-perusahaan rekaman di sana dan memberikan rekaman demo buatannya yang menyanyikan lagu-lagu Dolly Parton dan Dixie Chicks. Sayangnya, semua perusahaan rekaman menolaknya, tapi justru memacu Taylor untuk mengasah kemampuannya menulis lagu. Usia 12 tahun, Taylor belajar bermain gitar dari seorang ahli reparasi komputer dan menulis lirik dari seorang musisi lokal. Usia 13 tahun, demi agar Taylor bisa makin mudah masuk ke skena musik country, orang tuanya ini rela memindahkan sekolah Taylor hingga 2 kali. Di sekolah yang terakhir, dia ditawari untuk homeschooling untuk memudahkannya dalam mengembangkan bakat bermusiknya. Baik, untuk kesempatan kali ini kami hadirkan satu lagu dari Taylor Swift dengan Daylight.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo.
8: Halo, dengan Bu Yenina ya?
7: Iya, dengan siapa ini?
8: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
7: Wah,
8: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
7: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya untuk pembayaran kantor bea cukai, gimana?

0: Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
1: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
0: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan

dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Pergilah Kau dari Sherina Munaf sudah kami hadirkan untuk menit ke-34 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM ya. Tinggal sekitar 26 menit lagi. Ya, warga Star, madu sudah terkenal dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa, sehingga baik untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya hanya sekitar 17%, sehingga madu ini tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Informasi dan pemesanan bisa hubungi Bu Renata di 0821-4083-8008. Oke, warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain ya dari Lou Sayer, kami hadirkan When I Need You.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, terima kasih Pak Purmanam. Ada Bams dari kawasan Sidoarjo, Mas Franky yang ada di Bangil, ada juga yang dari kawasan Paskot. Terima kasih sudah bersama dengan Star Memoria. Selanjutnya warga Star akan ditemani oleh Rani Krisna di program Starget. Dan semoga hari ini warga Star dalam kondisi baik dan sehat ya. Oke, saya Eva Prasanti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Morning Focus.
1: Duduk di atas bangku sambil ditarik perahu motor, kemungkinan terdengar aneh di telinga kita. Namun hal ini benar-benar dilakukan oleh beberapa orang pecandu adrenalin yang menikmati olahraga selancar air sambil beraksi di atas sebuah kursi bar. Menggunakan sebuah piringan kayu besar, seorang pria memberikan sinyal kepada pengemudi untuk mulai menjalankan perahunya. Setelah melaju, ia pun naik ke atas piringan kayu itu dan memulai aksi akrobatiknya, yakni duduk di atas kursi. Bahkan pria ini mampu melakukan manuver-manuver sulit di atas bangku, seperti memegang tali dengan satu tangan, berputar, serta membelakangi perahu.
0: Spotlight, Sporttainment in Focus.
2: Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa,

105,5 Star FM, temani harimu, syirahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Jumat penuh berkah. Tepatnya 3 Juli 2026. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain pasti akan terbuka. Jadi tetaplah berusaha. Rani Krisna menemani untuk Starget Star Joget Asoy. Seperti biasa sampai jam 2 siang nanti dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik. Plus Bollywood juga boleh ya. Oke, satu lagu dari Bang Haji Roma Irama bersama dengan Nur Halimah Hadi dengan Haram sudah membuka Starget. Silahkan untuk yang pengen bergabung. Dan sambil menunggu kita lanjut dengan satu lagu dari Tiga Kembang. Hadir dengan Kegagalan Cinta. Starget, Star Joget, Asoy.

Keruhan bersama dengan Priti Sinta, hadir dengan Mei Yahahu Waha. Dinyanyikan Udit Narayan, musiknya disusun sama mendiang Maden Mohan, kemudian liriknya yang puitis ditulis sama Javed Akhtar. Nah, ini perpaduan yang sangat bagus sekali. Kalau untuk kesuksesan filmnya sendiri, film ini menjadi film Bollywood terlaris di tahun 2004 dan memenangkan banyak penghargaan bergengsi termasuk Filmfare Award untuk kategori film terbaik. Hadir di menit ke-26 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Silahkan untuk warga Star yang pengen bergabung, SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Citra hadir dengan Di Balik Penantian.

0: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
0: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
0: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
2: Nah,
0: Masya Allah, kaget saya.
2: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
2: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Cute time dulu ah.
7: Cute time, quality time.
6: Iya,
7: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini,
7: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
6: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu.
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut sih?
7: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Joget, Star Joget.
4: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Joget.

105,5 Star FM. Dinding Kaca hadir lewat suara dari Jagat Aryani bersama dengan Sinta Mara. Membawa kita di menit ke-43 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Ya, gimana ini warga Star semuanya, aktivitasnya lancar ya? Mudah-mudahan saja. Badannya juga sehat. Sudah berdedeng ini. Jadi kalau pagi itu sudah mulai dingin banget. Ada beberapa orang yang kalau misalnya terkena dingin itu langsung suaranya bindeng, pilek, batuk gitu. Ada ya. Rani juga seperti itu. Kalau sudah dingin langsung masuk ke sinus-sinus. Jadi tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan warga Star semuanya juga sehat walafiat ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di WA. Rani sapa dulu, selamat siang untuk Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Ani, Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, dan juga ada Pak Purmanam, Cak Kencur, dan juga warga Star semuanya. Semoga sehat dan bahagia ya. Mbak Rani, semoga sehat selalu, bahagia, dan juga lancar rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Wak Rete Heru Mulyono hadir. Di balik penantiannya juga tadi sudah dihadirkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan yang dari kawasan Kraton Krian. Firzara tadi sudah hadir dengan Meyahahu. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali untuk penyiarnya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Wong ya sini sama situ lo WA. Terima kasih ini untuk Bu Lili dan juga putra-putranya, ada Hasan, Husin yang sudah mampir ke Star FM ya. Baik, kemudian juga ada Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Lagunya ditunggu. Salam semangat aja untuk penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan Stargate, Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Amin. Ada Mas Franky di Bangil. Kalau dinding kaca itu Zinta Mara, bukan Jeki Hasan ya. Mohon maaf sekali. Menyapa untuk Cak Kencur, Bu Ira, ada Pak Purmana, Mama Arum, Mas Iki.

Ada Mbak Herlina, Mas Prim, Mbak Ani, Mbak Reni, semuanya salamnya ukhuwah Islamiyah ya. Buat Mbak Reni semoga diparingi rezeki yang berkah. Terima kasih. Amin. Terima kasih kembali. Oke, kali ini satu lagu yang sudah Reni persiapkan hadir dari Arafik dengan Menanti.

0: rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
0: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat galaksi lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
0: Waduh. Tambah. Nih.
2: Toko cat galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas

0: Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megalis, where music matters.
2: Bro, kenapa meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
2: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
7: Star Joget, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Joget.

0: warga Star, saya Inul Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
1: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
0: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
2: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: I'm not with her.
1: Interior decoration का course क्यों नहीं करती?
0: Okay, that's it.
2: Star FM, Star People. Aktivitas yang padat memang sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi sekarang jangan khawatir, Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek YAP dan juga apotek NJO Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Radio 105,5 Master FM. Cynthia Sari hadir dengan Lautan Madu, membawa kita di menit ke-32 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Rani langsung lanjut menyapa ini. Selamat siang untuk Bu Yuni di kawasan Tanggulangin. Oh iya, tadi sudah Rani hadirkan ya, Chris dengan Dil Nadia. Halo Vian, ini di Pasuruan Kota. Sehat selalu dan semoga banyak rezekinya untuk Mbak Rani, untuk Star FM semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih kembali. Ada Muza yang ada di kawasan Pamekasan, kemudian juga ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Menyapa untuk Mama Arum, Cak Ali Husen, Furin, Mat Franky, Ibu Lili, salam dari Dawe ya. Yang baca semoga sehat selalu. Oke. Untuk Ahmadi Demo yang ada di kawasan Dawe, mohon maaf itu tadi duetnya Bang Haji sudah hadir ya, jadi belum bisa dihadirkan. Moga masih ada waktu untuk menggantinya dengan lagu dangdut yang lainnya. Salam buat arek-arek Dawe semuanya. Oke. Kemudian juga ada Mas Safi'i yang ada di kawasan Sadeng Rejo. Dua-duanya requestnya belum bisa dihadirkan ya. Masih banyak loh lagu dangdut yang lainnya. Oke, terima kasih juga untuk yang sudah memberikan like-nya di akun Facebook. Ada Toto Blenderang, Oman Kanyor, Hasdi Derpanser, Aba Waisel, Heri Susanto, Hendrik Bit, Rani Prantika Terji, Heru Mulyono, Muhammad Saifi, Tony Azura, ada Solikin Solikin, dan juga ada Amiruddin. Baik, warga Star, untuk Anda yang pengen melihat anak-anaknya meraih masa depan yang lebih baik, mungkin juga ada yang pengen memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia, ini salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Baik, warga Star, setelah beberapa komersial break yang satu ini, kita nanti akan kembali di Stargate Star Joget Asoy.
1: Mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Ah, sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
1: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
4: sehat. Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya,
5: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Hah?
3: rescue time buat kulit.
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
4: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
4: Iya.
3: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
9: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Radio 5.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

0: 105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
2: Ya,
1: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Ya. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343-745-535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan. Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-7488-88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu. Paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105,5 Star FM.
9: Star Joget, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Joget.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu diambil dari soundtrack film Imtihan yang dibintangi Ravina Tandon, ada Syaif Ali Khan dan juga Sanidul ya, hadir dengan Istara Aashikika. Membawa kita di menit akhir untuk Star Get Star Joget Asoy. Dan tandanya Rani mesti pamit mundur. Untuk lanjut di Star Get 2 nanti ada Bang Jono. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Elvi Sukaisi dengan Loh Kok Marah. Selamat siang warga Star. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar dan berkah selalu. Dan salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Kabar pertama datang dari Gresik. Proyek perbaikan jalan raya Bringkang di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik menuai keluhan dari para pengguna jalan. Selain memicu kemacetan pada jam-jam sibuk, kondisi jalan yang dipenuhi debu dinilai mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan, terutama bagi pengendara sepeda motor. Debu tebal yang berterbangan saat kendaraan melintas membuat jarak pandang berkurang. Banyak pengendara roda 2 terpaksa mengenakan masker atau menutup wajah agar tidak menghirup debu selama perjalanan. Menurut beberapa pengendara, kalau siang debunya sangat tebal, mata perih, nafas juga terasa sesak. Tidak hanya mengganggu pengguna jalan, debu dari proyek juga menempel pada kendaraan, rumah warga hingga tempat usaha di sekitar lokasi. Warga berharap kontraktor pelaksana lebih rutin melakukan penyiraman jalan agar polusi debu dapat diminimalkan selama proses pembangunan berlangsung. Meski demikian, masyarakat tetap mendukung perbaikan jalan raya Bringkang karena diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan setelah proyek selesai. Mereka hanya meminta pelaksanaan proyek disertai langkah-langkah mitigasi yang lebih optimal agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan. Beralih ke Blitar. PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daup 7 Madiun terus mempercepat upaya penataan jalur kereta api dengan menutup perlintasan sebidang liar yang dinilai membahayakan keselamatan perjalanan kereta maupun masyarakat. Langkah terbaru dilakukan dengan menutup permanen perlintasan liar di KM 110-222 Petak Jalan Talun Garum, Dusun Sono Gunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Penutupan tersebut menjadi bagian dari program akselerasi KAI dalam menghilangkan titik-titik rawan kecelakaan di wilayah operasional Daup 7 Madiun. Capaian ini sekaligus membawa KAI melampaui target penutupan perlintasan liar yang ditetapkan sepanjang 2026. Proses penutupan dipimpin langsung oleh Deputi Pengamanan Daup 7 Madiun, Witril, bersama tim gabungan dari Unit Pengamanan dan Unit Jalan Rel 711 Blitar. Untuk memastikan akses tidak lagi digunakan, petugas memasang patok rel dan palang berbahan pipa besi sebagai pembatas permanen. KAI juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan penataan perlintasan sebidang secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan di jalur kereta api. Saya Randy Krishna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105 kembali Basar FM, teman harimu, cerahkan duniamu. Saatnya lanjut aktivitas dengan bergoyang. Lanjut goyangnya setelah starter di sesi yang pertama, kali ini masuk di sesi yang kedua. Durasinya masih sama, 3 jam ya, 2 siang sampai dengan 5 sore nanti. Kita ketemu di hari yang ketiga di bulan Juli 2026, tepat di hari Jumat. Ada saya Bang Jono yang bakal jadi teman Anda jalani aktivitas sampai dengan rampung di 5 sore nanti. Dan cita-cita tak, dangdut yang sepertinya sudah gak kedengar lagi aktivitasnya, yang sudah tampil mengawali dengan Uwiu, Uwiu. Ini saya bakal lanjut dengan satu nomor lawas lainnya yang disuarakan Fitri Karlina. 11-12 di Star G2.

0: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Stargate in the head.

Seru simak kembali Mas Rafam. Anda baru simak sebuah nomor yang disuarakan oleh Laili Suci. Tajuknya itu agak bikin gimana gitu ya. Anomali AI, wood wood wood. Jadi kadang mikir juga ini judul apaan sih. Ternyata lagu yang dipopulerkan Laili Suci ini lahir dari fenomena viral di TikTok yang dikenal sebagai Italian Brain Rot atau meme Anomali AI gitu ya. Jadi itu berawal di awal Januari tahun kemarin 2025. Kreator konten mulai menggunakan AI generatif untuk membuat gambar makhluk absurd yang menggabungkan hewan atau benda mati dengan elemen random ya. Contohnya itu hiu bersepatu Nike misalnya atau buaya bersayap pesawat tempur misalnya. Nah, gambar-gambar itu tadi yang nyeleneh itu tadi ya, kemudian dinarasikan menggunakan suara text to speech atau TTS AI berbahasa Italia atau Indonesia yang nadanya ngawur, cepat dan berulang-ulang. Nah, nama-nama karakter yang diciptakan secara acak tadi dan sangat ikonik seperti ballerina cappuccino, tung tung tung sahur dan si bombardo crocodilo. Itulah kenapa bagian-bagian dari kata-kata yang ini itu sempat muncul juga di lagu tadi gitu ya. Bombardo crocodilo. Nah, banyak pendengar yang menganggap lagu dan tren ini mencerminkan dunia modern yang overwhelmed gitu ya, dan penuh informasi gak terduga, di mana kekacauan itu justru menjadi hiburan untuk melepas stres. Sedangkan kata wood wood wood itu adalah bagian dari gaya pengeditan video dengan efek transisi cepat atau velocity, diiringi musik remix yang sering dipakai untuk mengiringi joget atau gerakan patah-patah karakter AI gitu ya. Ya, semuanya intinya berasal dari AI, kemudian jadi lagu. Itulah lagu dangdut modern ya. Fenomena apapun jadi lagu. Semua ada lagunya pokoknya kalau di dangdut modern.

dalam Kalah. Kemudian ada Tatiana yang memunculkan Lesti dalam Egois. Selanjutnya ada juga, mana namanya ini ya, Ailia di Sidoarjo yang memunculkan Rasa Balinya Lavora featuring Enafika atau Guyon Waton dalam Pingal gitu ya. Baik, tiga nomor ini bakal segera saya mainkan satu persatu. Diawali dengan Aftershine featuring Lesti dalam Kalah.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam,

0: dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: In the home.

105,5 Star FM untuk Ailia yang ada di kawasan Sidoarjo dari dua nomor yang dihadirkan. Saya munculkan yang Guyon Waton ya dengan Pingal. Kini saya cek yang ada di Facebook. Sudah ada beberapa komentar yang ditulis di sini gitu ya, di antaranya Abah Waisel Samplangan yang dari kawasan Gianyar Bali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucap selamat siang jelang sore buat semua kru juga fans Star FM 105,5. Marcel. Sik asik. Cita-cita tak kan sudah muncul di awal sekali sebagai nomor pembuka, jadi enggak bisa muncul lagi gitu ya. Thank you. Kemudian saya balik lagi ke WA dulu ya. Sudah ada Mami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau simak ke kangen setengah matinya Yeni Inka. Kemudian ada juga Ilyas yang sudah merapat juga pengen simak ayang-ayang versinya yang ajeb-ajeb gitu ya. Selanjutnya saya juga jumpa, ada nama ini ya. Selamat siang, saya mau request jangan salah pasangan versinya. Oh, namanya Ayu di Pandaan, saya pikir versinya Ayu. Ya, nanti dihadirkan begitu ya, semoga pas dengan yang diinginkan begitu ya. Dari versi yang ada, yang kami miliki materinya. Terima kasih, Bapak Purmanam juga sudah menyatu di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang dihadirkan milik I Mei Mei dengan tajuk Coba Coba. Menyapa semua rekan PDW, warga Star semuanya nggak pakai kecuali gitu ya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, ini dulu sepertinya, nanti disambung lagi. Sekarang kita langsung beranjak ke tampilan berikutnya ya. Sudah siap melanjut dari Guyon Waton, kali ini Yeni Inka hadir dalam Kangen Setengah Mati.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
4: Bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
3: Cak Pri.
5: Bu Iin.
3: Lagi ngapain?
5: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
3: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
5: Enggak Bu, pasti mahal.
3: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
5: Masa, Bu?
3: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
5: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
3: Tapi kan saya...
5: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
6: In the house.

105,5 Star FM yang sedang menantikan kemunculan Supermore dengan tajuk Jangan Salah Pasangan, versinya yang saya hadirkan dari Nisa Fauzia. Nisa Fauzia. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjut ketemu dengan yang sudah ngantri bisa nikmati lagu dangdut modern pilihannya, Arisku Azikri, yang bergabung lewat Facebook dari kawasan Petaunan gitu ya, menantikan kehadiran dari Rizky Ridho dalam sebuah lagu bertajuk Kembalilah Padaku. Disapa semua warga Star gitu ya. Oke, terima kasih. Halo juga untuk Jumirah Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dari kawasan Karang Agung Ulu, Pasar P2 Sumatera Selatan. Wah, dari kawasan Sumatera Selatan ya, Kabupaten Banyuasin, bukan ya? Sumatera Selatan atau Sumatera Selatan sih? Oh, di sini tulisannya Sumatera Selatan gitu ya, Kabupaten Banyuasin. Oke, terima kasih. Rupanya nggak ada request ini ya, sekedar bergabung saja menikmati. Semoga bisa nikmati deretan lagu dangdut modern ini sambil bergoyang. Sekarang balik lagi ke Facebook, ke WA gitu maksudnya. Waktunya ketemu dengan Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini lagi pengen dengar lagu Body Patah-Patah gitu ya, buat karyawan Fish Design, semangat kerjanya. Halo juga untuk Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Panas-panas gini, salam aja buat Mama Arum, Furin, Bapak Purmanam, Ibu Lili, kemudian Mas Franky, Cak Ali, Hussein. Maksudnya Cak Ali Hussein begitu ya. Solikin, salam dari Dawe. Ada juga Putri yang rupanya juga menantikan lagu Body.

Ya, kali ini saya bakal berbagi informasi mengenai madu yang sudah terkenal begitu ya. Madu yang sudah terkenal ini banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi kenalan dulu dengan Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan Orgasa. Clover Honey ini punya rasa lembut ya, nyaman dikonsumsi.

setiap hari dan punya indeks glikemik yang lebih rendah kalau dibandingkan gula biasa. Jadi baik juga untuk para penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darahnya. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%. Jadi madu ini tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Nah, selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, clover honey juga harus bagus untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau bahkan asam lambungnya naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap harinya untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Jika Anda butuh informasi yang lebih lengkap lagi, sekali juga untuk pemesanan, silahkan hubungi via WA Ibu Renata ya di 0821-4083-8008. Saya ulang, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Baik, sebelum kita sambung ke nomor-nomor yang sudah sempat diinginkan simak keluarga Star, kini saya hadirkan dulu satu nomor yang dibawakan oleh Bella Agustin, pinjam dulu 100 buat yang lagi umek dengan seragam gitu ya. Jangan sampai meleset itu umeknya ya. Pinjam dulu 100.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello.

0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
3: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: In the house.

105,5 FM untuk satu nomor barusan yang dibawakan oleh dia featuring Indah Kus dengan tajuk Malu-Malu. Saya ketemu dengan J gitu ya, namanya inisial saja, gak ada kepanjangannya. Oke, selamat menikmati. Kemudian saya juga ketemu dengan Wo yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menantikan Uci Sucita dalam Orang Kaya Mah Bebas, atau pilihan lainnya C

Pandu dan Luka gitu ya. Sambung lagi ke Ahmad DMU yang dari kawasan Dawe Gerati yang pengen dengar gala-gala buat semua wong Dawe yang lagi mendengarkan Stargate 2. Oke, terima kasih Ahmadi DMU. Sambung lagi ketemu Mas Franky yang dari kawasan Bangil, Stargate 2, sik asik. Yang dihadirkan penipu alus gitu ya. Disapa Bapak Asyin, kemudian Mbak Susmia, Om Yudi, Mama Arum, ada juga Albi Faisal, Ibu Lili, kemudian Toto Blendrang, juga Mbak Yuni, semuanya selamat beraktivitas. Sudah merapat juga Viva yang mau dengar Esaristi bersama Wahyu F. Giri gitu ya dalam Sumanding, tapi ini saya masih lacak belum ketemu juga koleksi kami gitu ya. Anyway, terima kasih untuk sudah meramaikan Stargate 2. Ini kita dengar dulu Malagata ya dalam Gala-Gala.

0: Hai Kak Uci.
1: Hai.
0: Hari ini lagi ada kegiatan apa nih Kak?
1: Hari ini aku mau launching lagu Orang Kayak Mebak, Mah Bebah.
0: Oke.
1: Sampai gelibet deh saya. Mak, aku lagi puasa. Kalau puasa kayak gitu suka gelibet. Iyalah, belum ada yang batal loh. Soalnya gak ada yang ganggu. By the way, anyway, baswai, hari ini aku mau rilis lagu ciptaan aku sendiri. Dan ini aku ciptain dari tahun 2019, sudah lama banget sih. Dan alhamdulillah hari ini bisa terwujudkan. Thank you so much untuk My Music Record dan semua tim. Semoga
2: Car Bumi.
1: Ya Allah.
2: Gak ada cobaan lagi.
3: Jadi orang kaya bener.
1: Amin.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: In the hole.

Kembali Mas Rafam untuk FIFA tadi yang sempat menantikan lagu bertajuk Sumanding gitu ya, versinya Esa Risti bersama Wahyu F. Giri, memang kosong di diskotika kami. Tapi akhirnya saya berhasil menemukan versi Arya Galih gitu ya, yang dirilisnya bahkan di tahun ini 2020. Oke, semoga masih tetap menghibur meski versinya beda dengan yang diinginkan. Sekarang saya ke Facebook lagi, pasalnya sudah ada Toto Blenterang gitu ya, sudah tuliskan komentarnya di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Star G2, Sik AC dari kawasan Suramadu bergabung gitu ya, menantikan Ditinggal Rabi versinya siapapun. Disapa Mbak Reni, Mbak Ani, Mas Anwar Eko, Mas Franky, Marcel, Mas Sutikno, ada juga Hardi, Hasdi Darpanser, Pak John Sableng, juga ada Wak Rete.

Ada juga Bapak John Sableng yang memutuskan untuk absen saja. Kalau mengingat kemarin sih posisinya lagi berada di Solo gitu ya, lagi pulang kampung edisi liburan sekolah gitu ya. Jadi sepertinya sekarang masih berada di sana, itulah kenapa absen saja, gak pakai request. Balik lagi ke WA. Di sini sudah ada Lia gitu ya, yang menyapa Mbak Naning di FD begitu ya, untuk lagu yang dihadirkan Buju Biduan. Sambung lagi ketemu dengan Mul yang ada di kawasan Sukorjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal katanya buat semua pendengar Star FM lewat lagu Turumu Miring. Oke, dipersiapkan begitu ya. Baik, sementara sudah saya jumpa semua. Sekarang tinggal diurai deretan track-track yang masih punya waktu untuk dihadirkan. Kita langsung bergeser dari Arya Galih ke NDX AK. Ditinggal Rabi.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
8: Sama-sama bro.
11: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Stargate in the hall.

105 Master FM hadirkan permintaan dari Kang Mul yang ada di kawasan Sukorejo. Turun memiring sudah dibawakan oleh Happy Asmara gitu ya. Baik, sekarang saya bakal ketemu lagi dengan warga star yang sudah join gitu ya di menit-menit yang jelang posisi akhir. Masih ada Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo sudah menyatu. Awalnya inginkan Vita Alfia dalam Bojoku Semangatku, tapi karena Vita Alfia sudah hadir tadi, maka diganti dengan tampilan dari Dinda Permata. Disapa Ibu Anis, Ibu Ani, Ibu Ira, Ibu Sandra, kemudian Bu Ima, Bu Lili, Bapak Purmana, Mas Franky, Cak Kencur, dan semuanya aja deh. Gak ada yang ketinggalan gitu ya. Selanjutnya sudah join juga di jam-jam segini yang cukup konsisten begitu ya. Ada Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo yang dihadirkan antara ngelabur langit atau mendem kangen. Oke, itu saja. Ditunggu. Sekarang ada solusi sekaligus juga jalan keluar buat para orang tua yang pingin melihat anak-anaknya bisa meraih masa depan yang lebih baik. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Dan bicara soal pendidikan bertaraf internasional, seringkali Australia jadi salah satu tujuan negara yang paling populer untuk pendidikan ini. Nah, sekarang guna menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, itu nggak perlu Anda takut akan mahalnya biaya. Karena sekarang Western Sydney University Indonesia sudah hadir di kota Surabaya, yang menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia tentunya. Tersedia pilihan program Flexible Pathway ke Australia yang pertama, 1 tahun berkuliah di Indonesia ditambah 2 tahun berkuliah di Australia, atau berkuliah di Indonesia sepenuhnya

mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya guna menuju peluang karier global. Silahkan kalau Anda butuh informasi yang lebih lengkap lagi, ini ada konsultasi gratis bersama Bapak Christian. Anda bisa telepon di 0877-6279-6929, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Atau pilihan lainnya, Anda bisa berkonsultasi dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000, 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub ya. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

kita bakal jeda dulu Star G2 dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Dan tentu saja Anda punya peluang untuk bisa nikmati suara Taylor Swift di segmen ini. 5 single yang dirilis dari album Taylor Swift di tahun 2006 yang semuanya bersertifikat platinum oleh RIAA, seperti Tim McGraw dirilis sebagai single utama dari Taylor Swift yang menjadi 10 besar di Billboard Hot Country Songs. Teardrops on My Guitar dirilis sebagai single kedua dari Taylor Swift, menjadi lagu charting terbaik di Taylor Swift pada Billboard Hot 100. Our Song dilepas sebagai single ketiga dari album dan menjadi lagu pertama Swift nomor 1 di Hot Country Songs. Picture to Burn dan Should Have Said No yang dilansir sebagai single tunggal dan keempat dan kelima dari album, masing-masing keduanya menjadi sukses di tangga lagu country genre dalam Amerika Serikat dan memuncak nomor 18 terakhir pada New Zealand Single Chart. Swift mempromosikan Taylor Swift dengan tampil di beberapa tempat termasuk pembukanya untuk Rascal Flatts, George Strait, Brad Paisley,

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandean.
1: Ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
2: Yang sakit stroke itu, tak?
1: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
2: Hus, jangan bikin hoax, bro.
1: Serius ini, bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
2: Kan orangnya giat bekerja, bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
1: Iya juga sih ya.
2: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
1: Iya, bro. Betul kamu.
2: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
1: Ayo wis, gasken.
3: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: The home.

105,5 Star FM, teman harimu cerahkan duniamu dengan hadirnya Asmi Z dalam Runta. Star G2 bakal segera berakhir dengan satu nomor penutup dan 105,5 FM bakal hadir berikutnya dengan program favorit kita di mana nomor-nomor pop Indonesia bakal mendominasi 3 jam berikutnya bareng Fira Zahra ya. Oke, terima kasih untuk sudah meramaikan program ini. Waktunya saya Bang Jono pamit undur diri. Kalian hadirkan tampilan pungkasan Safira Inama dalam Tepung Kanji.

0: sponsor by Infotainment in Focus.
1: Nama Denny Caknan populer setelah lagunya yang berjudul Kertonyono Medot Janji memperoleh viewers tertinggi di kanal YouTube. Pemilik nama asli Denny Setiawan ini disebut-sebut sebagai penerus Didi Kempot di ranah musik campur sari. Menurut pengakuannya, semasa Didi Kempot masih hidup, ia sering mengunjungi sang maestro di kediamannya. Selain untuk belajar, Denny juga mendapat banyak masukan dari mendiang Didi Kempot mengenai karya-karyanya.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahes.

95 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Jam 5 sore wargisan, giliran program favorit kita yang tampil di Roninger kamu hingga jam 8 malam ya. Hari Jumat 3 Juli 2026. Seperti biasa saja musik Haryana Bangsa siap hadir, siap tampil. Terbagi dua sesi untuk program favorit kita Popindo Baru 5 sore hingga 7 malam. Sementara untuk Popindo Lawas ya, nanti 7 hingga 8 malam di segmen memori kita. Hari Jumat edisi balada All About Love, semua tentang cinta. Jadi lagu-lagunya yang tempo musiknya yang sendu, yang kalem ya, yang galau-galau cenderung, itu bisa kamu request di sini tempatnya. Sementara yang ngebeat, yang up, yang semangat bisa kamu simpan di hari selain Jumat ya. Cenderung hari Senin sih kalau yang ngebeat ya, karena edisi Senin semangat agita. Oke, di hari Jumat ini jelasnya bukan hanya lagu-lagunya saja yang semua tentang cinta, melainkan obrolan ya. Pokoknya kalau hari Jumat kita ngebucin alias budak cinta. Hari ini lagi pengen kepoin, dimana terkadang ya ketika kita masih muda, ketika kita masih single, single dalam artian ya masih belum menikah gitu ya. Jadi status di KTP itu masih single ya, belum menikah ya. Nah, kalau di KTP single belum tentu kita free dong, belum tentu kita gak punya pacar ya. Terkadang kita juga punya pacar, cuman gak dipublish saja. Pada intinya, warga star yang saya tanyakan adalah, pasti pernah lah ya, kita itu ada pada suatu masa kayak gak pengen buru-buru nikah gitu. Pengen tahu dong alasan kamu dulu, kenapa kamu gak pengen buru-buru menikah. Kan ada orang-orang yang memang pas masa mudanya ya kayak pengen buru-buru nikah itu ada. Tapi ada juga yang kayak enggak dulu, enggak pengen buru-buru nikah dulu. Nah, itu kenapa? Alasanmu enggak pengen buru-buru menikah dulu kenapa, warga star? Apakah kamu lagi fokus pendidikan atau kamu fokus karir atau fokus bahagiain ortu dulu deh gitu. Atau yang lain boleh kamu sebutkan. Mungkin kamu lagi fokus ngebeli rumah, ngebeli mobil, atau apalah ya, mungkin membangun bisnismu. Pokoknya enggak nikah dulu ya. Coba satu aja, alasanmu yang paling utama dulu enggak pengen buru-buru menikah itu kenapa? WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Dan memang hari ini kita ngobrolin soal pernikahan ya, tentang buru-buru menikah atau enggak pengen buru-buru menikah. Makanya tadi lagu pembukanya saya hadirkan Akad by Payung Teduh. Berikutnya bergeser kami hadirkan by 420 dengan Fana Merah Jambu.

Wargi Star, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal ya, karena Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya. Western Sydney University Indonesia Kampus udah hadir di Surabaya, menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50 hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga besar dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang ya, bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya giliran Mahalini, buru-buru.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Dan muncul benjolan, uci-uci. Hey.

0: Al-Kitab,
1: yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala mengabarkan tentang kondisi manusia ketika mendahulukan dunia atas akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbedaan yang besar dan ketidaksamaan antara kedua alam tersebut, di mana Allah Ta'ala mengabarkan bahwa manusia dihiasi dengan perkara-perkara tersebut hingga mereka meliriknya dengan mata mereka, dan mereka ilusikan manisnya dalam hati mereka. Jiwa-jiwa mereka terbuai oleh kenikmatan-kenikmatannya, dan setiap dari kelompok manusia condong kepada salah satu jenis dari jenis-jenis kenikmatan tersebut, yang sebenarnya mereka telah menjadikan kenikmatan tersebut sebagai cita-cita terbesar dan puncak dari pengetahuan mereka.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dnet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dnet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dnet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dnet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

Warga Star, waktunya kita ngobrolin bintang untuk Juli 2026 bareng dengan Taylor Swift. Lahir dengan nama Taylor Allison Swift pada 13 Desember tahun 89, Taylor Swift dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu paling berpengaruh saat ini. Namanya diambil dari penyanyi terkenal James Taylor. Pertimbangan orang tuanya dengan memiliki nama yang unisex akan memudahkan Taylor meraih sukses dalam bisnis. Pada usia 9 tahun, Tay-Tay itu ingin berkarir di teater musikal. Tapi waktu menyaksikan film dokumenter tentang penyanyi country Faith Hill, dia itu mengubah cita-citanya dengan mengejar karir sebagai musisi country di Nashville, kampung halaman musik country. Saya hadirkan satu track by Taylor Swift, yang satu ini, The Fate of Apalia.

of the Mom.

Master FM. Dari segi aransemen musiknya kayak udah ketahuan banget ya, dimana lagu ini juga karya tangan manis dari Yovie Widianto, dimana lagu-lagunya sejak 20 bahkan 30 tahun yang lalu itu memang udah kayak menjadi identitas atau ciri khasnya gitu dalam bermusik ya. Ya kayak gini ini aja gitu untuk aransemen musiknya. Dibawain penyanyi siapa aja pasti aransemen musiknya gak jauh-jauh dari nuansa romantisme gitu ya. Romantismenya Yovie Widianto itu beda aja sih, pokoknya bisa dibedakan dengan yang lain. Yang satu ini langganan ya, maksudnya setiap karya dari Yovie Widianto itu pasti langsung diturunkan kepada anaknya di zaman sekarang, karena anaknya kan udah beranjak dewasa ya. Jadi baratnya dibanding dikasihkan ke penyanyi lain, mending dikasihkan ke anaknya saja. Lagu yang satu ini adalah Cinta, kali ini karya Arsi Widianto and Wijaya 80. Lagu ini dirilis pada dua bulan yang lalu lah ya, pada Mei tahun 2026. Sebuah kisah tentang realita cinta di waktu yang salah, di mana ada dua insan saling memiliki rasa yang mendalam, namun terhalang oleh keadaan karena mencintai seseorang yang udah terikat dengan yang lain. Ya, bahasa gampangnya, bahasa Jawanya, suka sama suami atau istri orang, senang bojone wong ya. Kurang lebih demikian di lagu yang barusan tampil. Tapi kenapa kok kayak kurang menggelitik aja dari segi judulnya ya, Ini Adalah Cinta gitu. Oke, lagu yang barusan tampil, kolaborasi Arsi Widianto and Duo Wijaya 80 ini sukses besar ya, termasuk karya ini juga berhasil memuncaki tangga lagu di berbagai platform streaming digital berkat aransemen pop nostalgia di awal tahun 2000-an dan menjadi salah satu lagu yang paling banyak diputar warga saat. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Kita kembali ke favorit kita warga Sar, di mana untuk hari ini ada obrolan ya. Obrolan tentang suatu masa di mana kita itu kayak enggak pengen untuk mengakhiri masa lajang buru-buru, alias enggak pengen nikah buru-buru ya. Apa alasanmu enggak pengen buru-buru menikah warga Sar, atau menunda pernikahan dulu itu kenapa? Apakah pengen fokus pendidikan dulu sampai lulus sekolah atau lulus kuliah ya? Atau kamu pengen fokus sama karir dulu gitu ya. Jadi kayak pengen dinikmatin aja masa-masa bekerja ini gitu ya. Senang-senang sama teman-teman, terus menikmati hidup juga. Pokoknya gak pengen buru-buru nikah, pengen fokus ke karir dulu. Kali aja mau atau pengen ya, pengennya itu naik jabatan atau gimana gitu, atau pengennya itu ngebahagiain orang tua dulu. Mungkin ada cita-cita di mana pengen ngebikin orang tua umroh gitu ya, umroh atau mungkin dihajiin dulu. Atau warga Star pengen punya rumah pribadi dulu. Kali aja selama ini kan masih ngikut orang tua ya, jadi sebelum menikah warga Star pengen punya rumah sendiri. Jadi targetnya sebelum menikah mau beli atau ngebikin rumah sendiri dulu, baru nanti kalau udah nikah bisa langsung menempati rumah pribadinya gitu ya. Atau ada yang lain tujuannya yang ngebikin kamu tuh gak pengen buru-buru menikah itu kenapa warga Star? Coba disebutkan. Saya jumpai, selamat malam buat Abang Waisal di Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat sore Kak Alvira, waalaikumsalam. Kalau aku sih fokus pendidikan ya Kak. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu juga dengan Yuda di kawasan Grati, hadir. Malah aku dulu pengen usia 25 menikah Kak, tapi kebablas. Soalnya gak punya dana. Prosesku ampun dah sulit banget. Sempat nekat ngajak nikah doi, gak mau, alasannya ini itu dan lain-lain. Ya udah, males wes, makin kacau aja semuanya. No support system. Intinya perjalananku tidak semulus yang lain di bagian ekonomi gitu ya. Hal itu juga yang ngebikin kamu gak nikah-nikah sampai sekarang, apakah demikian?
Lagunya Penipu by Alessandria di memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Selamat mengudara kakak, semangat, siap, terima kasih. Lanjut ada Mas Franky di Bangil, hadir. Alasanku gak pengen buru-buru nikah, kerjaannya masih belum layak Mbak Fir. Pengen kerjaan yang layak dulu baru nikah. Lagunya Dadali di Saat Kau Berubah dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Sandi Aryansyah, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Toto Blendrang, Hendri, Aska, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, alasannya apa? Gak pengen buru-buru nikah. Dulu ya. Dulu sih pengen lulus kuliah dulu. Ya itu salah satu alasan yang sering kali saya ucapkan juga kalau diajakin nikah gitu ya. Ya pengen lulus kuliah dulu ya, dimana saya juga kuliah itu sama duit saya sendiri, gak pakai duit orang tua ya. Sejak SMA, S1, S2 itu pakai duit saya sendiri. Jadi sejak usia belasan tahun itu memang saya udah kerja gitu, tanpa minta sepeser pun orang tua gitu ya duitnya. Bahkan saya ngasih 30% gaji saya buat orang tua itu sejak usia belasan tahun. Semandiri itu sih sebenarnya ya. Makanya pas saya masih kuliah gitu ya, ya saya pengen fokus nyelesain kuliahnya dulu gitu. Karena memang cita-cita saya waktu masih lajang ya, waktu masih single, itu kayak apa ya, pengen menyelesaikan dulu apa yang telah saya mulai. Ketika yang saya mulai ini masih belum selesai, ya saya pengen menyelesaikan dulu lah intinya, baru nanti step by step yang lain gitu ya. Soalnya kebayang aja misalnya nih, kuliah saya masih belum selesai zaman dulu ya, tapi tiba-tiba saya menikah. Terus kalau menikah kan sangat rawan yang namanya hamil ya. Iyalah, rawan hamil. Nah kalau udah hamil, melahirkan, punya anak, nah ini perkuliahannya ini yang ditakutkan itu gak sampai selesai. Karena ketika kita udah mempunyai anak, udah mempunyai bayi gitu ya, apalagi perempuan gitu menjadi ibu, itu sangat minim waktu untuk fokus ke hal yang lain gitu. Jadi pengen menyelesaikan kuliahnya dulu baru menikah, karena ketika udah menikah itu rawan hamil. Jadinya ya itu ya, takutnya yang belum selesai atau pendidikannya belum selesai tapi udah keburu hamil melahirkan aja, terus gak selesai-selesai kuliahnya gitu. Jadi kalau saya dulu menunda pernikahan ya alasannya pengen fokus pendidikan dulu, baru nanti kalau pendidikannya udah selesai nikah gitu ya. Oke, terima kasih. Ada juga WGR, nikmati dulu masa lajang Mbak Fira, itu alasanku gak pengen buru-buru nikah. Tapi kalau seandainya kita masih menikmati masa lajang warga star, kayaknya paling pas ketika masa lajang itu kita bikin untuk gak punya pacar dulu ya. Kecuali kalau kita udah kayak pengen serius untuk pernikahan, udah lumayan siap untuk menikah, jadi baru deh kita kayak ngebuka hati atau punya pacar gitu ya. Karena ditakutkan ketika kita itu masih belum siap secara mental atau materi untuk menikah, tapi kita punya pacar gitu, yang disayangkan itu pasangan kita atau pacar kita. Karena pacar kita kan ngegantung ya sama kita gitu. Padahal pacar kita pengen segera dinikahi, tapi kita masih belum bisa atau belum berani menikahinya karena alasan A, B, C, D, E gitu ya. Jadi harapannya ketika kita mempunyai prinsip masih belum atau belum mau menikah dulu karena belum siap secara mental atau materi dan hal yang lain, mending jangan pacaran dulu deh. Soalnya kasihan pacarmu ya. Kasihan pacarmu. Kecuali kalau kamu udah siap menikah, gak apa-apa tuh pacaran ya. Jadi harapannya dengan berpacaran itu lama-kelamaan kamu udah siap secara mental, secara materi juga gitu, untuk kejenjang yang lebih serius. Lagunya Kereta Laju dari siapa ini bro? Saya cek dulu ya. Pokoknya kalau hari Jumat itu yang bertemakan cinta dan ngebucin ya, alias yang kalem-kalem, yang sendu-sendu, yang balada lah. Oke, lanjut ada Dani di kawasan Gresik, hadir. Mbak, doain aku dapat jodoh yang cantik dan baik hati serta mertua dan lingkungan yang baik suatu saat nanti.
Lagunya Fagetos, kehadiranmu di memori kita. Buat masa lalu aku kangen banget sama kamu. Kalau untuk topiknya, aku gak mau buru-buru nikah karena karir belum tuntas. Ya gak apa-apa, tapi ya itu tadi ketika warga star ada yang dituju hal yang lain, harapannya ya bisa menunda pacaran dulu kali ya, biar nantinya anak orang gak kegantung sama kehidupan kita gitu. Oke, terima kasih. Lagunya di memori kita ya bro, 7 hingga 8 malam. Yuda, kenapa? Yap, betul sekali. Sampai sekarang aku belum menikah karena memang masih terhimpit ekonomi. Tapi kalau, maksudnya kalau sekedar resepsi ya, kalau enggak sama resepsi enggak apa-apa kan harusnya ya. Jadi kita enggak harus keluar duit banyak gitu buat resepsi. Cukup akad nikah aja gitu kan. Tapi kalau selebihnya, maksudnya ketika udah menikah ya, terus misalnya pemikiran jangka panjang, anak orang ya, mau dikasih makan apa? Atau mungkin kita punya anak, anak kita mau dikasih makan apa? Fasilitasnya ketika dia udah tumbuh, besar, sekolahnya, bayarnya, sandang, pangan, papan, kan memang panjang ya. Itu gak apa-apa sih kalau emang mau ditunda dulu ya. Yang penting memang kesiapan mental dan kesiapan materi juga ya. Soalnya ketika udah menikah bukan soal cinta-cintaan lagi gitu. Tapi juga ada banyak hal yang difikirkan jangka panjang gitu warga star ya. Tapi semoga saja untuk jalan cerita atau kehidupan bisa lebih baik ya. Dan ngebikin kamu sekeluarga bisa terangkat ekonominya ya Bro Yuda, agar bisa mengubah atau mengangkat derajat keluarga, dan kamu juga bisa segera menikah gitu ya. Tetap berusaha dan berdoa ya Bro Yuda. Terima kasih. Ada juga Bams di kawasan Sidoarjo, good malam Sare FM. Aku gak pengen buru-buru menikah karena pengen jadi CEO dulu. Jadi CEO, ya gak harus CEO perusahaan besar ya. Terkadang warga besar menjadi seorang pengusaha dari usahanya sendiri ya, itu juga udah bisa dibilang CEO sih. Mungkin yang dimaksud Bro Bams ini pengen menjadi owner perusahaannya sendiri ya. Atau ya gak harus dibilang perusahaan juga sih, usahanya sendiri lah. Mungkin punya usaha kecil-kecilan dan kamu menjadi ownernya atau pemiliknya, itu salah satu cita-citamu ya. Agar nantinya gak ikut orang terus dan kamu bisa lebih tenang lah untuk menikahi anak orang, setidaknya punya pegangan bisnis sendiri gitu ya. Lagunya Project Pop, Kawin atau Erik Hanya Bermodal Cinta. Mungkin yang kau maksud itu Batal Kawin kali ya dari Project Pop. Kalau Batal Kawin sih itu musiknya Up ya, gak bisa hari Jumat. Jadi nanti saya pilihkan yang Erik. Mau kirim salam buat Mas Franky, Rohim, Hendrik, Chris Fislik, dan Tony Azura. Terima kasih. Saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran Titi DJ and Cakrahan. Layar.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

0: dibakar setiap hari.
1: Betul, Fenaker terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Fenaker, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Fenaker. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Fenacare.
2: Herbal Fenacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu
3: Cute time. Quality time.
5: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
5: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
5: Iya.
3: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
6: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Mas Fair Evan, ada satu track warga besar yang mengisi di peringkat 4 untuk minggu ini, lebih tepatnya di top 10 favorit kita ya. Lagu dari Dadali, Di Saat Kau Berubah. Kira-kira kalau di antara kamu ada yang ngefans sama Dadali, pernahkah kamu kayak pengen grup musik ini bisa berkembang gitu ya? Maksudnya dalam artian lagu-lagunya tuh bisa bervariasi, gak ngegalau terus. Dan judul lagunya kan di saat terus gitu ya. Tapi ada juga beberapa di antara kamu mungkin yang ngefans sama Dadali ya, itu kayak ngedukung gitu, ngedukung grup musiknya agar tetap seperti ini saja gitu. Kan memang menjadi ciri khasnya. Jadi kayak terbelah dua kubu gitu ya. Yang satu pengen tetap ciri khasnya seperti ini, tapi ada juga yang pengen grupnya ini berkembang gitu, bervariasi dari segi lagu-lagunya. Jadi terbagi dua kubu gitu ya. Kamu kubu yang mana? Soalnya Dadali ini memang sangat jarang, bahkan gak pernah ya ngerilis lagu tuh yang upbeat warga saat. Rata-rata lagunya slow motion semua. Dan kebanyakan juga judul lagunya Di Saat gitu ya. Oke, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ada obrolan nih. Alasanmu gak pengen buru-buru menikah dulu kenapa warga saat? Apakah ada yang sedang difokusin? Kamu jalani, mungkin fokus ke pendidikan, karir, atau lagi nabung buat beli rumah ya, belum selesai. Atau ada cicilan lain yang pengen diselesaikan dulu. Atau ada yang lain, warga sar. Bahagian orang tua mungkin. Saya jumpa yang barusan aja gabung. Selamat malam, ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Alasannya persiapan mental dan pendewasaan. No request, join aja gak apa-apa, gak bisa join terus soalnya. Disebabkan lagi ngikutin pameran kopi dan festival UMKM se-Surabaya di Kota Lama, Surabaya. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky. Buat Tun Viranya, semoga sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Ada juga Sultan di kawasan Grati hadir. Dulu aku gak nikah karena pengen bahagiain orang tua. Tapi orang tua bilang kalau emang itu tujuan aku, maka aku harus menikah untuk orang tua bahagia. Ya udah, akhirnya menikahlah. Untuk lagunya Cinta Abadi Yang Terluka by Flanella. Di memori kita ya bro, terima kasih. Ketemu juga dengan Aliha di Probolinggo, selamat malam. Aku kemarin nikahnya telat sih, melampaui target usia 25, tapi nikah di usia 30-an. Saking gilanya kerja, jadi gak ada waktu buat ngedate atau cari pasangan. Kalau ditanya aku, jawabnya pubernya telat. So, nikah itu gak perlu buru-buru, tapi jangan lama-lama juga. Karena fisik kita juga jadi pertimbangan untuk kelangsungan rumah tangga. Dan kewajiban nafkah kita, diniati ibadah saja, insya Allah ada jalan. Mantap sih. Soal ininya lo tadi, yang mana? Nikah itu gak perlu buru-buru, tapi jangan lama-lama juga. Karena visi kita juga jadi pertimbangan untuk kelangsungan rumah tangga dan kewajiban nafkahnya juga gitu ya. Oke, lagunya ikutan aja ya kak. Makasih, sama-sama. Kali ini giliran Afgan, Isyana Saraswati, and Randy Pandugo. Lagu Cinta.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pak, Pak Ojek.
2: Oh, enggak, Mbak. Mau kemana?
1: Ke pasar ya.
2: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
1: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
2: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2 junto 106 ayat 8 dengan denda maksimal Rp250.000 loh, Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
1: Nah,
2: Masya Allah, kaget saya.
3: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak, tapi aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Mano 95 Star FM. Lagu ini tuh ada 3 versi, warga Star. Versi original ya, yaitu Steven Pasaribu dengan Belum Siap Kehilangan tanpa featuring atau kolaborasi. Terus yang lainnya ada kolaborasi bareng Shakira Jasmine ya. Terus ada juga kolaborasi yang lain seperti yang barusan tampil, ini kolaborasi bareng dengan David Noah, warga Star. Jadi perbedaannya kalau sama Shakira Jasmine itu kolaborasinya ya kayak duet gitu, cowok dan cewek gitu kan, dibagi dua aja partnya. Kalau yang duet sama David Noah, ini lebih ke arah musik aja sih, aransemen musiknya aja yang diubah ya, kan memang David Noah kan bukan penyanyi ya, jadi lebih ke arah musiknya aja yang digubah oleh someone atau yang bersangkutan. Kemudian Steven Pasaribu bagian menyanyi gitu aja ya. Tujuh menit menuju 7 malam, warga Star. Sebelum kita ke segmen memori kita, mau puterin dulu kali ini lagu dari Rizky Irmansyah X Rocket Rockers, Rumit.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dua penampilan warga Star barusan tampil. Ada Erik Hanya Bermodal Cinta, kemudian Fagetos Kehadiranmu. Ngebuka untuk memori kita pada kesempatan hari ini 3 Juli 2026 ya. Baik, durasi 1 jam berikutnya saja musik Haryana Bangsa Lebih Lawas bakal hadir, bakal bermunculan di ruang dengar kamu hingga jam 8. Apa alasanmu dulu sempat menunda atau enggak buru-buru untuk menikah? Saya jumpai ada Tomingse dari Sidoarjo. Alasannya karena pengen mengejar jabatan tertinggi di perusahaan dulu baru nikah. Kalau belum terkejar, enggak nikah-nikah ya bro. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamstein di kawasan Jombang. Hadir aja Nona Vira, siap. Terima kasih. 081-83-10755 atau via Facebook kami Star105.5FL. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Kali ini menuju ke track berikutnya, giliran Alexandria, Penipu.

0: Dear.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan

0: Iklannya itu nggak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
0: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
0: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jatim Indo.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
6: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Serantau Semangat Kolima Star FM. Satu lagu yang dirilis tahun 2013 yang lalu, Argesta. Udah masuk memori kita ya. Terpukau yang barusan tampil. Yang barusan aja gabung, saya jumpai, selamat malam, ada Rio di Trenggalek. Kak Fira, kalau menurutku menikah jangan ditunda, karena jodoh itu sendiri adalah rezeki dan pembuka pintu rezeki. Jadi tidak ada alasan menunda menikah kalau udah ada calonnya. Mau kirim salam spesial untuk Kak Fira, semoga dipermudah segala urusannya, amin. Lagunya ada band Suara Kecewa udah tampil ya, terima kasih. Ya, sebelumnya Wargestar, madu menjadi salah satu bahan makanan yang memiliki banyak manfaat. Yuk kenalan dengan madu premium Clover Honey. Clover Honey adalah madu alami yang berasal dari nektar bunga clover, yaitu bunga semanggi yang tumbuh di daerah dengan lingkungan yang masih bersih dan alami. Kelebihan Clover Honey, teksturnya lebih halus di tenggorokan. Kandungan nutrisinya alami karena diproses tanpa campuran bahan berbahaya. Dan Clover Honey kaya antioksidan yang ngebantu menjaga daya tahan tubuh. Manfaat terbesar Clover Honey, Wargestar, adalah ngebantu meningkatkan stamina dan menjaga imun tubuh agar tidak mudah sakit. Sangat cocok dikonsumsi untuk orang yang mudah capek, anak yang susah makan, pekerja yang aktivitasnya padat, sampai orang tua yang ingin menjaga kesehatan secara alami. Cara minumnya juga mudah ya, bisa langsung diminum 1-2 sendok setiap hari, atau dicampur air hangat, teh maupun lemon. Informasi dan pemesanan Wargestar bisa menghubungi 0821-4083-8008 alias Ibu Renata ya. Sekali lagi, untuk informasi dan pemesanan Clover Honey bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Lanjut ya, kali ini giliran Dudi Oris, Laksana Surgaku.

Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu track by Dudi Oris, Laksana Surgaku, rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari Jumat ini ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 3 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Abis ini bergeser ke Rock Hits bareng Uzi Aulia hingga jam 10 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Pada Grammy Awards 2025, album Now and Then milik The Beatles memenangkan penghargaan sebagai Best Rock Performance. Ada yang menarik, karena album ini berasal dari rekaman pita demo lagu John Lennon yang belum selesai di tahun 1979. Paul McCartney dan Ringo Starr menggandeng

0: sutradara Peter Jackson dan tim audionya untuk mengerjakan album ini. Menggunakan bantuan AI atau kecerdasan buatan berjenis machine learning yang mampu mengisolasi dan membersihkan berbagai elemen dalam rekaman demo Lennon yang berkualitas rendah itu. McCartney menegaskan bahwa teknologi AI yang mereka gunakan tidak menciptakan elemen baru dalam lagu. Tidak ada yang diciptakan secara artificial atau sintetis. Mereka hanya membersihkan rekaman yang sudah ada dengan proses yang telah dilakukan selama bertahun-tahun.
1: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka dengan satu lagu berjudul Don't Stop Me Now. Tenang aja, belum berhenti, karena kita masih ada Rock Hit sampai nanti jam 10 malam. Ada saya Uzia Aulia yang bertugas, dan kali ini untuk menggantikan lagu dari Queen, ada Highway to Hell.

105,5 Star FM. Kayaknya ngeri juga ya kalau judulnya Highway to Hell, jalan ke neraka. Gak segitunya sih. Kalau mau gabung ke Rock Hits malam hari ini, bisa langsung kirim pesan singkat aja. Lewat WhatsApp, Anda bisa kirim ke 081-831-0755. Atau bisa komen ke media sosial kami di halaman Facebook Star 105.5 FM. Dan juga bisa mention lewat akun X at Star FM 1055. Kita sambung dulu dengan lagu dari The Police, ada Roxanne.

105,5 Star FM dari Pink Floyd baru saja hadir salah satu hits mereka, Another Brick in the Wall, sebuah lagu yang bisa dibilang ini mengkritisi sistem pendidikan warga Star. Oke, untuk Anda yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini, selamat malam dan selamat bergabung dengan Rock Hits. Dan bisa mengirimkan komentarnya atau mungkin malam hari ini pengen mendengarkan atau request lagu yang menurut Anda pas untuk didengarkan sebelum beristirahat. Seperti di sini ada Tomingse yang menunggu kemunculan Dear and Grey dengan Ringkaku atau Jong the Ark atau AG7. Kemudian saya juga berjumpa dengan Ayub Malmsteen di Jombang untuk malam hari ini. Lagu pilihannya adalah Alter Bridge dengan Find the Real. Dan juga ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Seperti biasa, tidak jauh-jauh dari negeri Sakura ya. Pilihannya ada Dragon Guardian atau Maximum the Hormone. Terima kasih banyak, Mbak. Oke, sama-sama. Juga ada Anwar Eko yang lagi ngopi nih kayaknya ya. Request lagu Mawan Mbak Uzi, Iron Maiden dengan The Number of the Beast. Katanya spesial buat Bunda Akila yang malam ini lagi lembur gawe. Terima kasih Mbak Uzi, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Crispy Slick, Mas Frankie, Mas Robert, juga Pak Eko. Dan sudah pasti Bunda Akila tidak ketinggalan. Tapi sekarang kita dengarkan dulu suatu track dari Dear and Grey dengan Ringkaku.

0: Ya bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Terus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Ah, sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare. Pilihan selera.
8: Star FM, the real music.
9: Keep rocking and stay on rocket. Rocket, yes, coming your

0: 105,5 Star FM, satu track baru saja hadir dan berjudul Find the Real dari Alter Bridge. Selamat mendengarkan buat Ayu Palmstein yang tadi sudah request lagu ini. Dan saya menyapa untuk Robert Cavalera yang ada di Tretes. Malam hari ini yang ditunggu adalah White Snake dengan Still of the Night atau Godsmack dengan I Stand Alone. Lagu ini untuk Arfi, Toto, kemudian Hendrik, Rohim, Eko, Anwar Eko, Tom Penati, udah. Makasih Mbak Uzi, oke sama-sama. Hendrik ini requestnya dari System of a Down dengan, ini mungkin maksudnya IEAIAIO, ya, atau Prison Song, pilihanmu podoai. Terus ada Albi Faisal ini yang menantikan satu track dari Coheed and Cambria dengan Welcome Home atau Searching for Tomorrow. Itu termasuk band yang cukup jarang di request ya di Rock Hits maupun di program Radioactive. Dan buat yang sudah mengirimkan komentarnya di halaman Facebook, selamat malam. Di sini saya ketemu dengan Heru Mulyono yang menantikan kemunculan Metallica dengan Nothing Else Matters. Terus juga ada Imam di Mojo Anyer, Mojokerto, The Rasmus dengan No Fear atau Friday I'm in Love. Lali sing nyanyi mbak jenengi grupe. Friday I'm in Love itu lagunya The Cure. Ya, dicatat. Terus ada Toto yang ada di Suramadu, requestnya The Offspring dengan Gotta Get Away. Makasih banyak Mbak Uzi, sama-sama. Sementara Ilham, ini yang bisa saya, yang mungkin bisa di request. Yang mungkin bisa diputar itu adalah Audioslave dengan Be Yourself. Kalau Ace of Base itu jatahnya Star Memory ya. Kalau besok pagi request di Star Memory bisa tuh Ace of Base. Kemudian ada Motley Crue dengan Don't Go Away Mad. Ini kemarin sudah diputar ya presto. Jadi untuk hari ini mohon maaf sekali tidak bisa hadir lagi. Mungkin mau ganti lagu silakan ya. Sementara sekarang kita simak dulu satu track yang sudah kami siapkan dari Iron Maiden dengan The Number of the Beast.
1: And see, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
2: Masa, Bu?
0: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Keep rocking and stay on rocking. Rocking, yes, coming your way.

105,5 Star FM, salah satu lagu Metallica yang cukup populer warga Star baru saja hadir. Nothing Else Matters. Dan selamat malam buat Anda yang baru tune in di frekuensi ini. Sekarang Anda sedang mendengarkan Rock Hits. Dan kami gak cuma bisa didengarkan lewat radio biasa atau mungkin radio di ponsel, tapi juga bisa didengarkan lewat streaming online. Dengan catatan Anda punya kuota gitu ya. Kalau internetan kan harus punya kuota. Dan untuk mendengarkan Star FM via radio online atau streaming online, banyak banget caranya. Salah satunya bisa lewat aplikasi Radio Box. Kalau punya aplikasinya, langsung aja cari Star 105.5 FM. Tapi kalau nggak punya, bisa download dulu, baru cari stasiun radio Star FM, Star 105.5 FM, untuk bisa Anda dengarkan dimanapun Anda berada. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Biar nggak makin lama nunggunya, kali ini kami lanjut ke lagu berikutnya dari System of a Down.

105,5 Star FM. Satu lagu yang baru saja hadir dari album Smash milik The Offspring, judulnya Gotta Get Away. Ini adalah track keempat dari album ketiga. Jadi Smash itu sebenarnya adalah album ketiga. Dan kalau tahun 95 berarti kurang lebih usia album ini udah 31 tahun ya. Kalau orang itu udah dewasa banget, udah mateng. Dan menariknya dari lagu ini adalah Gotta Get Away ini menjadi menduduki peringkat ke-6 untuk kategori Modern Rock Tracks versi Billboard. Dan ternyata terinspirasi dari track sebelumnya yang berjudul Cox, yang mana itu adalah lagu pertama dari The Offspring ketika band mereka masih bernama Manic Subsidal. Manic Subsidal, ya itulah. Dan yang menarik dari lagu ini juga adalah punya dua versi cover single. Jadi dulu album-album zaman dulu tuh Warga Star, sampai sekarang sih ya. Tapi dulu itu yang menarik adalah yang selalu ditunggu oleh para penggemar bukan cuma lagunya, tapi juga covernya. Cover album itu udah biasa, tapi cover single. Jadi setiap mereka ngeluarin single, itu ada covernya sendiri-sendiri. Beda sama cover album. Dan biasanya satu single punya beberapa versi. Ada yang dua versi, sekian versi. Atau mungkin ketika beredar di negara yang berbeda, itu versinya juga beda. Karena biasanya kayak menyesuaikan dengan kebiasaan dan aturan di negara yang menjadi target pasar mereka. Sekilas tentang lagu Gotta Get Away dari The Offspring. Dan kita sudah sampai di menit 13 lepas dari pukul 9 malam waktu Star FM. Saya menyapa dulu untuk Agus Valian yang ada di Sumobito Jombang. Oke, lagunya dari Annihilator. Kemudian Eko di Sidoarjo. Aduh, ini kalau tidak menyebutkan lagunya, saya agak-agak was-was kalau mau muter ya. Kemudian ada Jeffrey di Ngoro Mojokerto. Requestnya Bon Jovi dengan Living on a Prayer. Mungkin maksudnya ya. Kalau katanya sih lagu ini sering diputar pas hydration break, pas Piala Dunia. Makasih Mbak. Mungkin karena Piala Dunia sepak bola, jadi diplesetin jadi Living on a Prayer. Ada Nisam di Sidoarjo yang malam hari ini menunggu kemunculan dari Slipknot dengan judul The Heretic Anthem. Terus saya juga ketemu dulu dengan Tony Azura yang sudah muncul di halaman Facebook kami dengan requestnya Down With The Sickness dari Disturb. Oke, sekarang kita agak slow down dulu deh bareng Annihilator dengan Only Be Lonely.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita ada Taylor Swift di bulan Juli ini. Jadi tahun 2014 Taylor Swift merilis album studio kelima yang berjudul 1989 di bawah bendera atau di bawah label Big Machine Records seperti album sebelumnya ya. Setelah para kritikus musik ini mempertanyakan statusnya sebagai seorang musisi country menyusul perilisan album keempatnya yaitu Red yang dipengaruhi oleh musik pop dan elektronik. Jadi kayak ketika kemudian dia rilis 1989 atau 1989 ini, Swift ini terinspirasi oleh musik synth pop tahun 80-an dan ini juga sebagai cara dia untuk mengkalibrasi ulang keseniannya menuju musik pop. Jadi benar-benar lewat 1989 dia mengukuhkan atau bertransformasi sebagai musisi pop sepenuhnya. Di album ini rupanya dinamai menurut tahun kelahiran sang penyanyi untuk menandai kelahirannya kembali sebagai seorang musisi, sebagai seorang artis, sebagai seorang seniman gitu ya. Dan dalam pengerjaan album 1989, Swift mengerahkan atau menggandeng Max Martin sebagai produser eksekutif bersama dirinya. Kita dengarkan salah satu single dari album 1989, ada Style.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM, satu nomor klasik baru saja hadir dari album Slippery When Wet milik Bon Jovi. Judulnya adalah Living on a Prayer. Slippery When Wet sendiri adalah album studio ketiga dari Bon Jovi. Dan lagu Living on a Prayer itu ditulis oleh John Bon Jovi, sang vokalis, Richie Sambora, dan Desmond Child. Bisa dibilang kayak pada saat itu, ini adalah lagu yang punya airplay yang cukup kuat, baik di kategori rock maupun pop di radio. Dan video musiknya sendiri juga menjadi video musik yang cukup sering diputar di kanal MTV saat itu kan, yang kayak jadi acuan gitu ya, tren musik terbaru ada atau tren musik terpopuler itu adalah MTV. Kalau sekarang sudah digantikan sama platform lain ya, warga Star. Makanya gak heran walaupun ini adalah musik rock, tapi menjadi top chart di Billboard untuk kategori mainstream rock. Bahkan selama 2 minggu berturut-turut menjadi top chart di kategori Billboard Hot 100. Nah, sampai saat ini walaupun usia lagunya sendiri udah 40 tahun ya, itu tetap menjadi salah satu lagunya Bon Jovi yang paling populer, yaitu Living on a Prayer ini. Dan ini memang dipilih sendiri oleh para fans. Jadi para fans memang setuju kalau ini adalah lagu populer yang kayak salah satu lagu terbaiknya mereka gitu. Oke, sekilas tentang Living on a Prayer. Sekarang kita lanjut dengan lagu dari Evanescence, ada What You Want.

rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM, The Rasmus baru saja hadir dengan No Fear, salah satu band yang menemani kaum milenial melewati masa-masa remaja yang emo, masa-masa emo gitu ya. Selamat malam untuk GG yang ada di Malang. Ini mohon maaf sekali, dua-duanya lagu Anda belum bisa hadir ini ya, karena saya cek di database saya kok tidak ditemukan gitu. Selamat malam untuk Satria Putra yang tadi request Evanescence, sudah kami hadirkan. Pak John apa kabar? Absen saja katanya. Kemudian ada Tumiem hadir Mawon. Ada Putri hadir Kak. Terus juga ada Pramestiani yang request Led Zeppelin. Cukup gak nih waktunya? Kalau untuk Led Zeppelin gak cukup kayaknya ya. Stairway to Heaven kan panjang. Gak panjang juga sih ya, dibandingkan Kashmir. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini. Warga Star kami sudah siapkan dari Disturbed dengan Down With The Sickness.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Semakin dekat dengan pukul 10 malam, itu artinya sampai di sini dulu Rock Hits menemani Anda. Tenang aja, kami akan kembali lagi hari Senin depan. Dan besok hari Sabtu bisa mendengarkan program rock lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Dan selamat beristirahat setelah ini. Saya Uzi Aulia pamit dulu, selamat malam. Sebagai penutup kami hadirkan No Dope dengan Don't Speak.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk persekutuan udara Praise Lord program pagi hari ini. Saya Eva Prasanti yang bertugas. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa memuji memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Biarlah segala yang bernafas memuji memuliakan Dia. Dan biarlah hari ini kita semuanya yang ada di persekutuan udara Praise Lord program menyediakan hati pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan namanya. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kami tahu hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan untuk kami boleh bersorak-sorai memuji memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ini, Engkau yang memberikan damai sejahtera, sukacita. Bahkan kami tahu ada manfaat dalam setiap apa yang kami kerjakan saat ini. Engkau yang akan menuntun kami, bahkan perangkat-perangkat yang kami gunakan, Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar atas pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami memulai persekutuan udara Praise Lord program pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Pendengar terkasih, pagi ini satu pujian dari Hillsong sudah muncul lewat satu pujiannya, Sa Holy Spirit Rain Down. Biarlah kita merindukan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus juga yang akan membawa kita semuanya boleh merasakan bahwa Dia masih bersama dengan kita. Kami akan hadirkan satu pujian dari Frankie Kuncoro dan Raguel Lewi Sutanto. Bekerjalah ya Roh Kudus.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan satu pujian yang merupakan doa ya, kita naikkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengajari kita cara untuk mengampuni, karena kita tahu saat kita belajar untuk mengampuni, di situ kita sedang dilimpahi kasih Tuhan yang begitu besar sehingga kita diberikan kesanggupan untuk mengampuni. Pagi hari ini pendengar terkasih, di persekutuan udara Praise Lord program, kita akan merenungkan firman Tuhan. Satu bacaan kita hari ini dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 10-19. Pengkhotbah 5 ayat 10-19 kita akan baca bersama dengan tema renungan kita, yaitu warisan abadi. Warisan abadi. Kita akan berdoa terlebih dahulu, kiranya hikmat Tuhan turun atas kita sehingga kita diberikan hikmat untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin kita akan sedikit demi sedikit menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Engkau izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan, tanpa firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Kiranya saat kami membaca firman-Mu, Engkau memberikan hati yang paham kepada kami. Bahkan ketika kami tahu rencana Tuhan lewat firman Allah hari ini, Tuhan tolong kami supaya dengan kesanggupan yang dari Roh Kudus, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Kami menerima dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca Pengkhotbah pasal 5 ayat 10-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih lelah payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kesesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah.

Mari pendengar terkasih, kita akan merenungkan firman Allah untuk pagi ini dengan temanya yaitu warisan abadi. Warisan abadi. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, ada seorang pria tua bernama Pak Danu, meninggal dunia di usia 82 tahun. Ia bukan orang yang kaya, tak punya rumah mewah atau harta melimpah, namun saat pemakamannya ratusan orang hadir. Tampak para tetangga, mantan murid, rekan kerja, bahkan mereka yang pernah ia bantu secara diam-diam. Mereka datang karena ingin mengenang Mas, kasih, ketulusan, dan teladan hidupnya. Warisan Pak Danu bukanlah harta benda, tetapi jejak kehidupan yang begitu berdampak di hati orang-orang yang mengenalnya. Penulis kita pengkhotbah mengingatkan bahwa mengejar kekayaan tanpa arah yang benar adalah sia-sia. Ada orang yang bisa bekerja keras dan mengumpulkan harta, tapi tetap gelisah dan tidak menikmati hidup. Ayat 11 menyoroti paradoks ini. Orang bekerja keras dan hidup sederhana justru tidur nyenyak. Sementara orang kaya yang serakah, yang tidak tenang hidupnya. Mengapa? Karena hartanya justru membawa pada kekhawatiran, kecemasan, dan juga beban. Sebaliknya, orang biasa yang bekerja dengan jujur dapat tidur dengan nyenyak karena hatinya dipenuhi ketenangan. Kebenaran firman Tuhan hari ini

biarlah melalui perenungan di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kita bisa memeriksa diri kita, apa yang sudah kita usahakan untuk kita wariskan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, khususnya buat keluarga kita, khususnya buat komunitas kita. Kita akan renungkan bersama satu pujian yang akan kami hadirkan dari Elia Pandean dan Kristi Podong, Yesus Mutiaraku.

105,5 Star FM, Jani Hutagalung mengatakan bahwa Tuhan tidak tidur. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengakuan kita ya di hadapan Tuhan, bahwa memang keyakinan kita Tuhan masih berkarya, masih bekerja sampai saat ini. Dia tidak pernah melupakan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia masih selalu bersama dengan kita. Pendengar terkasih, pagi hari ini kita sama-sama belajar, yaitu tentang sebuah warisan abadi. Mungkin ada di antara kita yang punya kemampuan lebih begitu ya, sehingga kita bisa meninggalkan warisan, baik itu berupa kekayaan, baik itu berupa harta benda lain yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Tapi bagaimana bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan warisan? Ternyata warisan yang abadi itu bukan berfokus pada kekayaan atau hal yang bersifat duniawi, tetapi justru yang harus kita tanamkan sebagai warisan yang abadi adalah melalui karakter kita. Kita tahu kalau gajah meninggal, dia meninggalkan gading. Kalau harimau mati, ada belang yang diingat. Sedangkan dengan manusia, apa yang diingat? Yang diingat dari manusia adalah nama yang baik. Nama yang baik itu lebih berharga dari emas perak. Nama yang baik itu lebih berharga dari sebuah permata. Kita bisa meninggalkan nama baik dalam diri kita, dan itu perlu dipupuk dari hari demi hari. Kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang penuh dengan kasih, tidak bisa kalau kita hanya mengerjakan kasih itu dalam sekali seumur hidup kita. Kasih yang kita tunjukkan kalau hanya sekali, itu tidak nampak, bisa langsung dilupakan oleh orang. Kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang murah hati, itu tidak bisa ditunjukkan hanya sekali kita menunjukkan murah hati, tetapi itu perlu dilakukan dari hari demi hari sampai buah roh itu melekat dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu saya juga mengajarkan tentang hal ini kepada anak-anak sekolah minggu. Mari, kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang baik, kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang suka menolong, kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang murah hati, kalau kita ingin dikenal sebagai orang yang penyabar, kerjakanlah itu dari hari demi hari, supaya karakter itu benar-benar melekat dalam diri kita. Saat karakter itu melekat dalam diri kita, orang itu akan merasakan sendiri apa yang ingin kita tonjolkan dalam diri kita. Kalau dulu mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, kita terkenal sebagai orang yang pemarah, misalnya seperti itu. Tetapi kita ingin meninggalkan kehidupan lama kita yang suka marah-marah itu, yang sumbu pendek, yang sedikit-sedikit langsung meledak-ledak. Kita bisa meminta supaya Tuhan mengaliri dalam diri kita kasih, kesabaran. Supaya dengan kesabaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita menunjukkan dampak yang baik. Ada perbedaan ketika orang dulu menjumpai kita dan sekarang menjumpai kita. Karena kita tunjukkan bahwa memang kita sudah berubah lewat proses kehidupan yang kita lalui. Seperti yang dikisahkan dari renungan hari ini, ada seorang bapak yang meninggal dunia. Dia tidak bergelimangan harta, tetapi justru pada saat hari kematiannya, pemakamannya, ratusan orang hadir. Dia tidak meninggalkan kekayaan sebagai warisan, tetapi
ada hal yang baik, yaitu warisan abadi yang ia tunjukkan. Lewat kasihnya, lewat ketulusannya, lewat keteladanan hidupnya, hidupnya benar-benar berdampak bagi orang-orang yang mengenalnya. Mulai dari tetangga, mantan murid, rekan kerja, bahkan orang-orang yang pernah ia bantu secara diam-diam. Jangan sampai di akhir kehidupan kita, kita memang tidak pernah tahu ya kapan waktu kita akan menghadap Bapa. Tetapi kita bisa menjaganya mulai saat ini. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan yang kita lakukan, kita sedang mendandani diri kita untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami akan hadirkan satu pujian yang akan kita dengarkan bersama dari Edward Chen. Ku tak tahu.

0: 105,5 Star FM. Dari Fandi Santoso, kami hadirkan satu pujian, Tuhan pegang tanganku. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini jam 6 waktunya saya menghadirkan Gemana Firi ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Dan bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 081-831-0755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami akan hadirkan Gemana Firi. Untuk pagi hari ini kami ucapkan selamat mendengarkan. Tuhan memberkati.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Mencari kepuasan di tempat yang. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai ayat 8 dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Demikian firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, baiklah, aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan merengkuh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Sahabat Alkitab, firman Tuhan dalam Kitab Pengkhotbah 2 ayatnya yang pertama membawa kita pada satu pengakuan yang sangat jujur dari seseorang yang sedang mencari arti hidup. Ia berkata dalam hatinya bahwa ia ingin mencoba kesenangan, ingin menikmati hidup dan melihat.

0: lihat apakah di sana ia akan menemukan kebahagiaan. Ini adalah titik awal dari pencarian manusia yang sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Banyak orang memulai perjalanan hidupnya dengan cara yang sama. Mereka berpikir bahwa jika mereka bisa menikmati hidup, jika mereka bisa merasakan berbagai kesenangan, maka mereka akan menemukan kepuasan. Tidak sedikit yang berkata dalam hatinya, "Aku mau menikmati hidupku, aku mau bahagia." Namun, firman Tuhan menunjukkan bahwa pencarian itu tidak selalu berakhir seperti yang diharapkan. Yang pertama, segala kesenangan di dunia ini tidak pernah benar-benar memuaskan. Ketika penulis pengkhotbah mencoba menikmati berbagai kesenangan, ia menemukan bahwa semua itu hanya memberikan kebahagiaan yang sementara. Apa yang terasa menyenangkan pada awalnya, perlahan kehilangan maknanya. Inilah yang seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengejar hal-hal yang membuat kita senang. Kita mengisi hidup dengan hiburan. Kita mencari pengalaman baru. Tetapi setelah semuanya berlalu, hati kita kembali kosong dan hening. Ini menunjukkan bahwa kesenangan tidak pernah dirancang untuk menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Ia hanya sementara dan tidak mampu menjangkau kedalaman hati manusia. Yang kedua, pencapaian dan harta tidak menjamin makna hidup. Dalam bagian ini penulis tidak hanya menikmati kesenangan, tetapi juga membangun banyak hal dan mengumpulkan berbagai kekayaan. Ia memiliki segala sesuatu yang secara dunia dianggap sebagai tanda keberhasilan. Namun pada akhirnya, semua itu tidak memberikan kepuasan yang ia cari. Ini menjadi peringatan bagi kita. Kita boleh bekerja keras. Kita boleh mengejar kesuksesan. Tetapi janganlah kita mengira semua itu akan memberikan arti hidup yang sejati. Banyak orang terlihat sukses, tetapi diam-diam mereka kosong. Banyak yang memiliki segalanya, tetapi selalu merasa kurang. Yang ketiga, kepuasan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan. Dari seluruh pencarian itu, penulis pengkhotbah akhirnya menyadari bahwa tanpa Tuhan, semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Ia menemukan bahwa hidup manusia tidak akan pernah benar-benar penuh jika tidak berakar pada Tuhan. Inilah kebenaran yang harus kita pegang. Hati manusia diciptakan untuk Tuhan dan hanya Tuhan yang mampu mengisinya. Ketika kita mencoba mengisi hidup kita dengan hal-hal lain, kita akan terus merasa kurang. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan menemukan damai yang sejati, kita tidak lagi bergantung pada kesenangan, pencapaian, atau harta untuk merasa cukup. Karena kita sudah menemukan sumber kehidupan itu sendiri. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk jujur melihat hidup kita. Mungkin selama ini kita juga sedang berada dalam pencarian yang sama. Kita mencoba berbagai hal, kita mengejar berbagai tujuan. Kita ingin merasa bahagia. Namun jika kita jujur, mungkin kita menyadari bahwa semua itu belum memberikan kepuasan yang kita harapkan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Bukan berarti kita berhenti menikmati hidup atau berhenti bekerja, melainkan kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dari semuanya. Ketika Tuhan menjadi yang utama, maka segala sesuatu yang lain akan menemukan tempatnya yang benar. Kiranya kita tidak lagi mencari kepuasan di tempat yang salah, tetapi menemukan hidup yang sejati di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia, kita tidak lagi hidup dalam kekosongan, tetapi dalam damai dan pengharapan. Amin.
1: Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Sekali lagi, saya ulangi. Lembaga Alkitab Indonesia adalah salah satu anggota dari Persekutuan Lembaga-Lembaga Alkitab Sedunia atau United Bible Societies. Berapa usia United Bible Societies pada tahun ini? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400. Sekali lagi di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemait@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Juli 2026. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau dapat juga melalui email kami yang beralamat di gemait@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD, doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab untuk semua.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami sudah hadirkan dari Lembaga Alkitab Indonesia ya, Gema Nafiri. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Baik, di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan menghadirkan beberapa pujian yang diinginkan oleh pendengar terkasih ya. Tapi kita akan nanti selanjutnya akan saya sapa buat yang sudah bergabung. Kita akan dengarkan dulu dari Melita Sidabutar, Clarissa Dewi, dan Alvin Christian. Tuhan tahu.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program dari United by Grace ya, Unfailing Love, kami sudah hadirkan lewat pujian yang berjudul Cahaya. Pujian ini juga diinginkan oleh salah satu pendengar terkasih yang sudah bergabung di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat ya buat kita semuanya. Selamat pagi untuk Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Tak ada satupun yang alasan yang membuat kita takut menjalani kehidupan ini, karena keajaiban dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih untuk kata berkatnya Furin untuk pujian Cahaya. Baru saja kami hadirkan ya. Terima kasih Furin sudah bergabung. Pagi ini menyapa beberapa nama ya. Ada Bapak Lukas, Bu Lita, Pak Purmanam, Bu Ira, Mak Meduro. Semuanya saja Tuhan berkati. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini dibagikan oleh Pak Purmanam untuk pujiannya, Bekerjalah ya Roh Kudus, tadi sudah kita dengarkan. Bapak Paulus Kumala, jangan biarkan rasa malas mencuri doa serta ibadah fajarmu. Saat dunia masih terlelap, Tuhan Yesus telah membuka pintu berkatnya. Awali hari ini dengan sujud menyembah, bukan dengan banyak alasan. Puji Tuhan, hatimu akan lebih tenang, rezekimu dipermudah, dan setiap langkah kakimu dipenuhi keberkahan. Semoga Tuhan Yesus memudahkan kamu untuk selalu menjaga ibadah dan doa fajarmu. Amin. Bu Yuni, terima kasih sudah bergabung ya untuk pujian pertolonganmu, tadi sudah kami hadirkan. Bu Ira juga dari Edward Chen, ku tak tahu, tadi sudah kita dengarkan. Bapak Mardani, terima kasih. Salam damai sejahtera, salam sehat untuk semua pendengar dimanapun berada, buat yang bertugas dan juga selamat melayani. Ujian Yesus Mutiaraku tadi sudah.

mendengar juga bersyukur untuk pagi ini. Ketika kita meletakkan masalah kita kepada Tuhan Yesus, percayalah Dia akan menempatkan damai sejahtera-Nya dalam hati kita. Tetap semangat dan bersuka cita menjalani sepanjang hari ini. Pujian yang diinginkan, rancangan-Mu indah bagiku. Rancangan-Mu bukan rancangan-Ku. Dari Heidi Diana sudah kami persiapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pak Tony, shalom, selamat pagi untuk pagi ini. Dukungan doanya nanti di akhir acara ya. Terima kasih untuk sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap berpengharapan di dalam Dia, Juru Selamat hidup kita. Baik, untuk pagi ini yang juga bergabung yang membagikan kata berkat ada Bapak Waluyo Adi. Terima kasih. Kalau kita diberkati, kita juga harus jadi berkat. Kamu tidak akan miskin karena memberi, tapi dengan memberi berkatmu semakin melimpah. Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan dengarkan pujian yang lain ya. Kami sudah persiapkan untuk pagi ini satu pujian dari JPCC Worship dengan Bersamamu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Heidi Diana, Rancanganmu Bukan Rancanganku. Kalau dulu setahu saya ini judulnya Rancanganmu Indah Bagiku. Selamat pagi untuk Bu Susi yang sudah bergabung ya dari kawasan Bangil. Karena itu andalkan Tuhan dalam setiap hidupmu dan percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan lebih melebihi doa dan pengharapan kita. Menyapa keluarga Budiana yang ada di Paiton, keluarga yang ada di Bangil, untuk semua pendengar, Tuhan memberkati. Amin. Baik, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, selamat pagi untuk Ibu Santi Hendrawati, Ibu Kartini Raharjo, Amiruddin, Ibu Endang Hastuti, Pak Bambang Wahyudi, Andi Long, Ava Republik, Ibu Bertilian ini, Bu Genu, ada Bu Novi Margareta, Muhammad Saifi, Om Yudi, Pak Asyan, Abah Waisal, ada Mas Franky, M. Sidik, juga Bu Wayati. Terima kasih sudah bergabung ya, Tuhan memberkati. Ibu Endang Hastuti, segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan turut campur tangan. Mari kita serahkan semua kesulitan dan segala perkara hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bertilian ini, pujian Tuhan tahu tadi sudah kami hadirkan. Selamat pagi untuk Om Yudi. May the good Lord bless and keep you. Ditunggu nanti akan kami hadirkan dari Jim Reeves ya, dukungan doanya nanti. Abah Faisal, terima kasih. Pak Asyen, teruslah berbuat baik karena Tuhan sudah dekat, dan apabila terus melakukan kehendaknya, nanti kita akan menerima upahnya, yaitu mahkota kemuliaan. Dan lebih baik ke rumah duka daripada ke pesta, agar mengingatkan kita bahwa suatu hari kita akan mati, dan tidak bisa satupun di dunia ini yang bisa membeli waktu. Oleh karena itu, pergunakan waktu yang kita miliki sampai kita nanti akhirnya kita tertulis di kitab kehidupan. Baik, terima kasih untuk pujian dari Feren. Saat ku pulang menghadap Bapa, ini kemarin sudah dihadirkan Pak. Mungkin ada pujian lain yang ingin dihadirkan, monggo kami persilahkan. Tapi kalau tidak ada pujian lain, saya yakin puji-pujian lain yang saya hadirkan untuk hari ini juga memberkati kita semuanya. Kami sudah persiapkan, ini pilihannya Om Yudi ya, dari Jim Reeves. May the good Lord bless and keep you.